0: sebelah biologi, sebelah Quran.
1: Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kau ke dalam Islam secara total, all out, kaffah. Jangan potong-potong. Makanya kalau ada sekolah Islam, guru biologi tapi bicara Islam, guru matematik tapi bicara tentang Al-Khawarizmi, guru fisika tapi bicara tentang Ibnu Sina. Nah, ini sejalan. Ini yang disebut dengan integrated curriculum, integrasi. Jangan sampai ini ada orang medis hebat kedokteran tapi tak tahu Quran, ini orang hebat Quran tapi tak tahu medis. Maka diintegrasikan antara sains dengan Quran. Agama tanpa sains lumpuh, sains tanpa agama buta. Agama yang hebat tapi tinggal ilmu pengetahuan, lumpuh, lemah. Agamanya tak ada tapi hebat sains teknologi, buta. Umat Islam sekarang buta dan lumpuh. Agamanya jahil, teknologi ketinggalan. Na'udzubillah. Nah, makanya guru-guru kita sebagai pendidik. Saya kan guru matematik, saya kan guru biologi, bukan guru agama Islam. Kita semua adalah guru, digugu dan ditiru. Anak-anak, sudah masuk waktu sholat, kita break sholat di masjid. Sekolah kami tak ada masjidnya, ada surau-nya, ada musholanya. Pendidikan agama, tidak ada solusi kecuali balik kepada pendidikan agama. Sikap seorang muslim menghadapi perbedaan yang terjadi dalam agama Islam, gimana sikap dia Pak Ustaz? Besok sama-sama sholat subuh, NU sholat subuh, Muhammadiyah sholat subuh, Al-Wasliyah sholat subuh, Perti sholat subuh, semua sholat subuh. Sepakat semuanya sholat subuh. Tapi dalam pelaksanaannya, Muhammadiyah tidak pakai kunut, NU pakai kunut. Muhammadiyah tidak pakai usolli, NU pakai usolli. Nah, bagaimana sikap saya Pak Ustaz? Selama ada dalilnya, tak boleh menyalahkan. Guru saya namanya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Mazhabnya Maliki. Maliki kalau baca Fatihah enggak pakai bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Suatu ketika beliau solat di Masjid Hasan Abbas Zaki dalam program acara membaca kitab Sunan Tirmidzi tahta riayati Syekh Ali Jum'ah. Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Lihat adab dia. Saya lihat sendiri, saya jadi makmum solat maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya terkejut. Dia mazhab Maliki. Kenapa dia baca bismillah? Ternyata dia menghormati karena itu acara yang punya mazhab Syafi'i. Buya Hamka, Imam Masjid Al-Azhar Jakarta. Buya Hamka Muhammadiyah. Bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika diundang di Jember, Jawa Timur, solat subuh, Buya Hamka menjaharkan bismillah dan mengangkat tangan doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Kenapa? Karena dia tahu Jember orang-orang Nahdlatul Ulama bermazhab Syafi'i. Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Istiqlal, waktu diminta ke Jakarta solat Istiqlal, dia jadi imam. Kita tahu semua, Syekh Abdul Rahman Sudais waktu di Masjidil Haram tak pernah baca bismillah jahar. Tapi waktu di Istiqlal, apa yang terjadi? Dia baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bahkan ketika ayat, dia baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, ini adab berbeda pendapat. Saya kalau jadi imam baca bismillah jahar, kalau subuh baca doa kunut. Tapi saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, sekalipun saya tak pernah mau jadi imam. Setiap mereka minta saya. Kenapa? Karena saya tahu nanti kalau saya maju menimbulkan masalah. Di mana letak masalahnya? Kalau saya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu masjid punya Muhammadiyah. Kata orang Muhammadiyah, loh Ustaz kok tak ikut kami? Kalau saya bismillahnya ikut Muhammadiyah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah banyak yang tak Muhammadiyah. Ini Ustaz mencela-mencela, kata dia. Ini Ustaz pelintar-pelintar, kata dia. Karena dia tak paham masalah fikih. Yang paling enak jadi makmum. Mau berbunyi bismillahnya, mau tak berbunyi, mau bismillah silent, mau bismillah jahar, selama baca Fatihah sah. Yang tak sah itu Allahu Akbar, Qul Huwallahu Ahad, baru tak sah. Berbeda pendapat dalam satu masalah fikih, enak jadi makmum. Makanya saya lebih ingin jadi makmum. Tadi diminta jadi imam, grogi, lupa baca takbir. Apa perbedaan nasib dengan takdir? Nasib bahasa kita diambil dari bahasa Arab. Nasib artinya bahagian, jatah. Ini jatah ente, ini jatah ente. Makanya orang Arab mengatakan hadza nasibi, ini nasib saya. Takdir artinya ketetapan. Ini nasib saya, ini ketetapan saya. Motornya dikunci stang, ban depannya digembok, ban belakangnya diikat pakai rantai besi ke batang pinang. Begitu pulang acara, sama-sama pinangnya dicabut. Maka ini sudah di luar kendali. Kita berkata, hadza nasibi, ini bagianku. Qadarallah takdir. Jangan berkata kalau, kalau, kalau, kalau, kalau. Karena kalau itu pintu setan masuk. Kalau kau pakai kalau, kalau, sekali kalau disusul kalau, kalau, maka kau akan duduk di pinggir jalan sambil tersenyum. Kalaulah kemarin aku tambah gemboknya, kalaulah kemarin aku tidak pergi, kalaulah kemarin aku tidak ikut, kalaulah kemarin aku kontrol, kalaulah, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, makanya qadar Allah. Kalau sudah terjadi, takdir Allah. Tapi setelah usaha, makanya digembok. Pulang ke rumah, simpan dalam laci, lacinya digembok. Lacinya dalam lemari, lemarinya digembok. Lemarinya dalam kamar, kamarnya digembok. Kamarnya dalam rumah, rumahnya digembok. Rumahnya dalam komplek, kompleknya digembok. Kebakaran, hilang juga. Tapi setelah usaha, istrinya dijaga, jilbabnya panjang, pakaiannya tertutup, wajahnya ditutup, orang tidak lihat, hilang juga dia. Apa boleh buat? Ini sengaja dibuka kan, nampak orang. Ya orang tertarik, di peletnya hilang. Bagaimana jika rindu dengan seorang akhwat? Naik atau tidak naik? Itu pilihan. Naik atau tidak naik? Itu pilihan. Ke kiri atau ke kanan? Itu pilihan. Saya ke kiri atau ke kanan, itu pilihan. Tapi mencintai atau tidak mencintai bukan pilihan. Ingat itu. Suka atau tidak suka bukan pilihan. Karena cinta tak bisa memilih. Yang menjadi masalah, ini saya tidak mau menyesatkan. Jangan mentang-mentang, oh kalau gitu aku gak apa-apa ya. Yang menjadi masalah ketika dia sudah melompat menjadi tindakan. Bahwa cinta kepada istri orang bukan pilihan. Tapi mulai mencari namanya di FB, lalu melangkah kepada add friend, lalu minta confirm, lalu minta nomor HP, itu pilihan. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Anakku, kau rindu kepada seorang akhwat karena kau nampak wajahnya, maka jangan pandang wajahnya, menunduklah. Makanya ketika ada mahasiswi bercadar diusir dari lokal, ngadu ke saya kebetulan sekretaris lembaga penjamin mutu. Karena mutu tak meningkat-meningkat, mengundurkan diri saya. Pak Ustaz, saya diusir dari lokal karena saya pakai cadar. Kamu berhak, ini hak prerogatif. Bagus mahasiswi pakai cadar. Saya kasih rekom, mengadu ke rektor. Dia menang. Dosen tak bisa melarang, bebas. Bagus mahasiswi pakai cadar. Kenapa? Karena menutup
0: Karena ada masanya ketika kau nampak wajahnya, hatimu tak bisa kau dustai. Dosen bagus kalau mahasiswinya pakai cadar, dia fokus mengajar. Tapi dia nengok papan tulis aja. Dia cantik asyik ke situ aja. Bagus.
1: Nah, maka kau hindari. Setan tak pernah mengajak engkau berzina, anak muda. Ayo berzina. Nah, makanya bunyi ayatnya, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Langkah pertama, mata. Pandang dia, pandang dia, pandang dia, pandang dia. Langkah kedua, senyum. Langkah ketiga, salam. Nazaratun, pandangan. Fabtisamun, senyuman. Fakalam, fasalamun, salam. Say hello, hi. Fakalamun, kalam. Famau'idun, janji. Faliqa'un, pertemuan. Setelah itu, terjadilah apa yang terjadi. No free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya, na'uzubillah. Maka kau tutup pintu. Namanya saddud dzari'ah, menutup pintu celah. Ustaz, boleh enggak saya SMS-an sama akhwat? Apa salahnya? Tapi itu pintu menuju ke yang lain. Tutup, buang nomornya. Delete deh. Campakkan sama-sama HP-nya sekali. Karena HP itu hadiah dari dia. Asal dipandang HP, nah ingat dia. Apalagi belum pula lunas. Bagaimana cara menghindar debat yang baik, Pak Ustaz? Tidak kasar. Udu ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Bil hikmah, kata-kata yang santun. Tak mempan. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Tak mempan. Wajadilhum, debat dia. Billati ahsan, dengan cara yang baik. Datang Nabi Ibrahim, dihancurkan yang berhala. Hancur, hancur, hancur, hancur, hancur, hancur, hancur. Diambilnya kampak, disangkutkannya ke berhala yang paling besar. Datang mereka, tangkap Ibrahim. Sidang. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Engkaukah yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Bal fa'alahum kabiruhum hadza. Yang melakukan ini Tuhan yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalau kalian tak percaya, tanya aja mereka. Ibrahim mengajarkan rasionalitas. Mereka panas. Orang kalau sudah kalah otak, yang main otot. Maka raja marah. Ibrahim, dengan otak kami kalah. Sekarang dengan otot, bakar dia. Kumpulkan segala kayu-kayu. Bakar Ibrahim. Masukkan dia ke dalam. Ibrahim dimasukkan ke dalam. Baru datang mukjizat. Mukjizat datang belakangan. Seperti polisi film India. Ketika dia akan dibakar, harriquhu, bakar dia. Apa kata Allah? Ya nar, hai api, kuni, jadilah engkau bardan sejuk. Wasalaman, selamat ala Ibrahim. Inilah doa yang banyak dibaca jamaah haji. Ustaz, nanti kalau panas di Mekah gimana? Baca doa Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Alhamdulillah Pak Ustaz, waktu haji kemarin sejuk di kemah kami. Kenapa? AC-nya besar. Panas dan sejuk bukan di badan tapi di hati. Berapa banyak orang rumahnya megah mewah tapi hatinya panas. Berapa banyak orang hidup sederhana bersahaja tapi hatinya sejuk. Karena lapang dan sempit, sejuk dan panas letaknya di hati. Lapangkanlah hati. Buktinya mana? Nih, nampaknya panas sempit tapi sejuk. Ustaznya lah sejuk, kipas berapa sih? Dari mana Ustaz tahu jamaah itu tak kepanasan? Saya sudah ceramah 1 jam 40 menit. Nih, dari mulai 8:30, 20 menit lagi 10:30, 10:30, 11:30. 2 jam. Jamaah tenang-tenang aja. Saya yang tak tahan. Insyaallah tahan. Bagaimana caranya supaya selalu istiqomah berada di jalan Allah ketika banyak godaan duniawi yang datang, Pak Ustaz? Yang pertama, sering-sering lihat orang sakit. Pulang dari sini, jangan lupa singgah ke rumah sakit. Kalau security nanya, Bapak mau jenguk siapa? Semua yang sakit mau kunjung. Tengok. Lihat di ruang kaca ICU, ICU. Apa artinya? ICU, you don't see me. Aku bisa melihatmu, tapi kau tak bisa melihat aku. Mana yang dulu gagah perkasa? Mana yang dulu katanya orang kaya? Mana yang dulu katanya puasa? Saat terbaring di situ yang ada cuman suara. Tulis di atas, not responding. Tak ada respon. Di situ kita diingatkan, hai Abdul Somad, hari ini kau bisa tegak di Pontianak, di kampus Universitas Tanjung Pura, di hadapan para civitas akademika. Siapa yang memberikan kau kuasa? La haula wala quwwata illa billah. Langkahkan kaki dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada apa-apanya. Apa yang disombongkan? Tengok orang sakit. Sekarang merasa ini semua gratis dari Allah. Afa khalaqnakum abatha? Apakah kau sangka itu sia-sia? Semua diminta tanggungjawab. Buah pinggang, jantung, nih jantung, paru-paru, yang kau hembuskan dari Allah, yang kau tarik dari Allah, yang kau pakai milik Allah, yang kau pandang punya Allah. Kenapa kau sombong? Tak juga mempan dengan orang sakit, tengok orang mati. Maka kalau ada orang meninggal, buka penutup wajahnya, cium. Sesama laki-laki, perempuan jangan. Ciumnya bini orang, marah lelakinya. Rasakan sejuknya jasad. Saya cium jasad jenazah, sejuk. Mana yang dulu perkasa? Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, jasad terbujur keranda diusung. Lupa pula. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Makanya waktu saya sedang pergi ceramah bersama rombongan bapak-bapak pejabat, dari mikrofon masjid ibu-ibu main rebana. Jangan

untung jasad terbujur keranda diusuk. Dalam hati saya, kok berani ibu-ibu ini nampaknya enggak dapat APBD nanti nih. Itu sampai di masjid, mana grup nasib yang nyanyi tadi? Rupanya flash disk. Aduh, atuh lah berani. Allah, macam malam Idul Adha kemarin, takbir sampai jam 2 malam, kok tak serak-serak ini? Masuk masjid, rupanya pengurus masjid lupa matikan. Makanya di akhirat nanti banyak flash disk masuk surga. Bagaimana hukumnya anak perempuan? Oh, belum habis lagi. Preman, botato, telinganya bekas anting tapi sudah tersumbat. Tak pakai anting lagi. Sarapan sama saya, makan lontong sayur. Ustaz Somad, tanya semua diskotik di sini pernah saya masuki. Mana minuman-minuman yang tak saya minum? Tapi akhirnya saya taubat, Pak Ustaz. Menemukan titik balik. Hidup ini berputar macam orang tawaf. Akhirnya menemukan titik balik di Hajar Aswad. Di mana kamu ketemu titik balik? Kebetulan saya menengok orang di pemakaman, pas dikubur, tegak saya di tepi. Tak siapa nolak dari belakang, jatuh ke dalam. Akhirnya saya sambut jenazah, terasa dingin dari bawah, Pak Ustaz. Setelah itulah saya tobat. Makanya kalau ada tak juga istiqomah, surat tilang sudah datang. Kalau tak juga istiqomah, carilah siapa orang meninggal besok masuk ke dalam. Terakhir, bagaimana hukumnya anak perempuan ibadah tapi buat ortunya nangis karena ortunya dikafirkan, dibid'ahkan? Apakah anak itu mengikuti benar-benar sunnah, Pak Ustaz? Wa in jahadaka, kalau orang tuamu itu memaksamu ala an tusyrika bi, mensyirikkan aku, fala tuti'huma. Kalau orang tuamu itu kafir, bukan bid'ah,

0: bergaul dengan dia dengan pergaulan yang baik. Ini anak tak betul. Something wrong. Ada yang salah dengan kajinya. Ilmunya mungkin benar, tapi adab tak ada. Al-adab fokol ilmi, adab di atas ilmu. Oleh sebab itu solusinya kembali kepada Al-Quran. Insya Allah kita jalin persatuan. Besok subuh akan kita bahas peranan politik dalam mempersatukan umat. Insya Allah. Amin.
1: Allahu Akbar.
0: Masya Allah, dari bunyi takbirnya tahan 2 jam lagi tuh. Saya diminta berdoa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena lidah Abdul Somad, tapi karena lidah para habaib, tuan-tuan guru, orang-orang soleh. Hanya membaca saja. La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'aminuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahum Allah, Allah mengabulkan doa mereka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah al-fatihah.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
3: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
2: Berbunyi walazina yaknizuna zahab wal-fitok. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wal bihajibahuhum wajunubuhum hadha makanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata malaikat, hadha makanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wabihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau tidak disekatkan, masuk. Begitu artinya, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah.

0: Takwa Kiai Haji. Ini resmi menambah program studi baru untuk jenjang sarjana, S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Ma'ih MPD mengatakan dengan bertambahnya dua prodi ini maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang benar, Pak?
2: Ya, iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apanya asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat enggak pernah ngerasain sakit enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Ataqwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini, tuh.
0: Beli cucu beli ini.
1: Setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin doa gitu.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: gimana kalau memang gak ada matahari? Ini nikmat yang paling baik, yang paling bagus ya. Adanya matahari dalam artian, kalau tidak ada yang namanya gerhana, kalau tidak ada yang gerhana matahari, gerhana bulan, kayaknya kita tidak bisa mensyukuri adanya matahari. Sama seperti kita nikmatnya sehat, ya kita bisa ketahui kalau sakit ya kemudian sehat. Oh, tapi jangan mengharap sakit, jangan ya, supaya bisa melihat kenikmatan sehat, jangan. Coba kalau nggak ada matahari, gelap, yang mendung aja udah bingung, itu baru ditutupin doang, apalagi maka gak ada.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya.

0: Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
1: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu,
3: butuh
1: Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Taruh 80%
1: ya. Dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
5: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
5: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
5: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
5: Lahir 48?
4: Iya.
5: Berarti sekarang udah berapa, ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
5: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
4: gagah.
5: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
5: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
4: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengernya tentang Radio Attaqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
5: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
4: Udah lama.
5: Udah lama.
4: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
5: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
5: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
5: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, yang mati griming-griming tuh.
5: Griming-griming.
4: Di anu baik.
5: Di mana tuh griming-griming?
4: Di awak.
5: Oh, rasanya griming-griming.
4: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
5: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
5: Iya.
4: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
5: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
5: Bulan
4: 11.
5: 11.
4: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
5: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
5: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang
5: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan
5: gitu.
4: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
5: Enak gitu.
4: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
5: Gitu.
4: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
5: Kata tetangga.
4: Iya. Emang enggak ada yang gini. Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
5: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
5: Iya.
4: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
5: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
5: Terima kasih ya, Pak ya.
4: Iya.
5: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
4: iya, Pak, iya, ya. Iya, pasti.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencras-pencras itu pohon bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu itu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapnya. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan? Maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong blegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio loh, Ataqwa. Coba ya. Coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 Dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madyak mendimunusan di sang emang malah wang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woy, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
1: Ya wis, mene mancing.
0: Mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ga dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: Ya ilaha illallah. Paling ana penyakit yang ngumprang baik. Wis kode tua kaya konon ga wedi. Bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal ankorini. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain. Banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
6: AM 13.6.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila, juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada

0: diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: menjual gunting yang bunting. Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sapi harga sekian. Dengan catatan kalau si sapi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sapi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habalah. Habalah bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
1: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ngono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
5: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: laki-laki bandot kalau sampai namanya pukul, kalau onta namanya jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing ini ya, kambing, kambing, bawa kambing, bawa kambing, nah, dipukul sama bandot, gunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, kalau yang punya berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandot ya. Sampai kita sewa satu jam, satu hari. Berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Bapak. Bapak.
3: Apa sih ya, gegembretan aja?
2: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
3: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
2: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
3: Lah, emang apa?
2: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
3: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
2: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
3: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
2: Iya, paket-paket.
3: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
2: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
3: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
4: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID

dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Al-a'idillahumma satam min kuatin. Silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan. Kuatin pakai senjata semua kekuatan. Takutnya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihibu nabi aduallahu aduakum. Kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi. Maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, dorong kawin, nah rasul. Jadi yang lain, waduh, Pak, kalau kita membahas masalah ini, kita jauh banget, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah, ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafar, waraku, satu, pegang pimpinan, no, presidennya, siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 13:06

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana tuh Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan sebelah kanan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat daripada apa? Mengucapkan salam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la'ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

0: Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.
1: وتلك

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."
1: يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ.
0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
0: Mereka menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir."
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, "Berkumpullah kamu semua."
1: La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang.
1: Falamma ja'a

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam,
1: Rabb Musa wa Harun,
0: yaitu Tuhannya Musa dan Harun."

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: Inna haulai lashirzimatun qalilun.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna la jami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرفين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum id tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Au yanfa'unakum au yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.
1: Walladzi atma'u an yaghfira li khathiyatin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: orang yang saleh.
1: وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: Illa man ata Allah biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: Fakubkibu fiha hum wal ghawun.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'ya minal mu'minin.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ.
0: Kaum Ad telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa athi'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak.
1: وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ.
0: Dan kebun-kebun dan mata air.
1: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atutrakuna fi ma hahuna aminin.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: Fi jannatin wa uyun.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ.
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ.
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ.
0: Mereka berkata, sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?

0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.
1: Qalu la illam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin.
0: Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir.
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Dia Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu.
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan.
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.
1: Wa amtarna alaihim matara, fasa'a matarul munzirin.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

sahib karib at-taqwa. Saatnya kita jelang azan zuhur untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Allah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Oh, bertiga. Dengan Ibu Neni. Mudah-mudahan pergi pulang sehat walafiat, dalam lindungan Allah, memperoleh haji yang mabrur.

0: Hah?
1: Dia tahu. Usai lebaran datang ke rumahnya. Kalau saya sebutin namanya enggak tahu kan?

Ustaz Haji Rojiun, Ustazah Haja Latifah, yang mudah-mudahan di 2019 beliau ada di Dapil 4. Apa yang menjadi keinginannya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, ini jam-jam makan siang, bukan jam ceramah. Terus apa gimana nih? Hah? Enggak lapar perutnya? Puasa. Luar biasa. Emang udah terkenal di media sosial, murid-murid Ki Nur Ali kuat-kuat puasanya. Sampai sekarang masih puasa aja ya. Puasa awal. Bayar utang. Yang banyak utangnya ibu-ibu mah. Bu, Pak, ada tiga. Allah beri kemuliaan kepada seluruh jamaah haji dan umroh. Ada tiga. Ada tiga. Ada tiga. Begini aja ceramahnya ya. Yang asik-asik aja dah. Jangan yang serius-serius ya. Yang asik-asik aja. Yang asik-asik aja ya. Gak usah yang serius-serius ya. Jadi saya batasi aja ceramah. Ada tiga kemuliaan Allah berikan kepada seluruh jamaah haji dan umroh. Ada tiga. Jadi yang asik-asik aja ya. Hah? Saya gak nanya paham apa enggak, saya ceramah kan. Ada tiga ya. Yang asik-asik aja. Saya ngomongin haji aja deh ya. Enggak ngomongin yang itu ya. Ada tiga. Kemuliaan yang Allah berikan kepada seluruh jamaah haji dan umroh. Ini tangan saya kaku begini aja ini. Yang pertama, kata Nabi, apabila ia berdoa, itu jamaah haji, jamaah umroh, doanya diijabah. Ya Rabbal, banyak tempat-tempat yang dimana tempat itu jika kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Hajarul Aswad, ada Multazam, ada Makom Ibrahim, ada Hijir Ismail, ada Pancuran Mas, ada Rukun Iraki, ada Rukun Yamani, ada Zamzam, ada Sofa, ada Marwah. Banyak tempat-tempat jika kita berdoa di tempat itu diijabah, dikabul, Allah beri kemuliaan. Maka saya pesan, yang pertama buat Abang Rosid dan kedua saudaranya, di sono banyak-banyak berdoa. Hah? Ya tahu kan tadi udah disebut. Banyak-banyak berdoa. Pak Ustadz, saya tidak sempat mengikuti bimbingan manasik, doanya banyak yang enggak hafal bahasa Indonesia. Ya Allah, 2019 boleh doa itu. Ya Allah, 2019 boleh doa itu. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, Allah ngerti. Ya Allah, 2019. Hah? Ganti presiden. Emang pengen. Ya kalau takut kedengeran sama orang lain, pelan-pelan aja. Iya, pakai pantun kayak enggak apa-apa. Ada nyokap pakai konde. Ada cacing di dalam sarden. Jangan berharap dua periode, 2019 ganti presiden.
Pakai pantun aja kalau takut kedengeran nama yang lain. Satu, Allah beri kemuliaan di mana tempat-tempat yang mustajab, jamaah haji, jamaah umroh, kalau berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu. Pak Ustaz pakai lagu boleh enggak? Boleh.

0: Eh, kelamaan itu Maya. Bu, Bu, ada kejadian di zaman Kiai Nur Ali masih muda-mudaan. Ada kiai dari Bekasi pergi haji bawa istrinya dua-duanya, yang tua dan yang muda. Yang tua dan yang muda. Yang tua dan yang muda. Diajak dua-duanya. Yang satu istri muda, lagi hamil muda, lagi ngidam, usia kandungan 5 bulan. Selesai toab, zaman dulu mah orang pergi haji pada bunting supaya bisa beranak di Mekah. Begitu lahir anaknya perempuan, dinamakan Siti Makkiyah. Perempuan lahirnya di sana dia ya?
1: Iya.
0: Ada yang lahirnya lagi belanja di pasar Seng, dinamain Seng. Zaman dulu pergi haji boleh, lagi hamil. Ada yang berangkat usia kandungan 7 bulan, karena pergi hajinya dulu masih 9 bulan. Pergi sebulan, pulang sebulan. Lu pergi haji lama. Kapalnya Abu Lombok, kapasitas penumpang 112. 12 nakoda dan kru-krunya, 100 orang jamaah haji. Kita udah lupa sama wajah baba kita, dia pulang. Saking lama pergi hajinya. Dulu diundi, satu kota Madia, satu orang pergi haji. Yang nganterin 10 kampung. Zaman dulu, saharanya yang pakai rotan, diikat-ikat, dipikul, dibawa ke tanah.

narik KTP yang maur kemarin. Kata supir, tutupan terpalnya yang tebelnya nomor satu, iketan tambangnya yang gede, kok masih nyelos juga? Masih nyelos juga. Masih nyelos juga. Masih nyelos juga. Masih nyelos juga. Padahal udah diikat kenceng rapi. Serapi apapun, sekenceng apapun, jika itu kesalahan, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu KTP, 10 KTP, gambar fotonya sama. Giliran kita bikin KTP, blankonya habis. Anak saya di UIN masih pakai suket, udah semester 4. Belum punya KTP. Giliran buat orang sono kemarin pada tercecer tuh. Udah gak usah diomongin, itu mah udah pada tahu. Kita ngomongin rapi aja ya. Gak usah diomongin, itu udah pada tahu. Kita ngomongin rapi aja ya. Gak usah diomongin. Pelantikan Gubernur Jawa Barat yang kemarin hari Senin gak usah diomongin. Kita udah pada tahu. SP3 dulu diterbitkan. Begitu SP3 3 hari sudah terbit, baru pejabat gubernur sementara dilantik. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Enggak usah ngomongin itu, kita udah pada tahu ya. Ini kiai yang dari Bekasi pergi haji bawa istrinya dua-duanya, yang muda lagi hamil muda. Begitu selesai toab, ngidamnya muncul di Mekah, pengen makan rambutan. Karena ini yang muda orang Bogor, ngomongnya ngomong Sunda, abah, abdi, kepengen rambutan. Kata kiainya bisa juga bahasa Sunda, di dia tuh aya rambutan neng, korma loba. Buntut onta ayah di dia, rambutan tu ayah. Itu kiai ingat hadis Rasulullah, Al-Hujjaj wal Umar wabdullah in sa'alu u'tu wa inda'au ujibu. Jamaah haji, jamaah umrah, tamunya Allah, bila minta dikasih, bila doa diijabah. Memang rambutan gak ada dan gak bakal tumbuh, tapi dia yakin kebesaran Allah, apa saja bisa. Dia berdoa, dia sholat di zam-zam. Kemudian lagi berdoa, ada bisikan, kerek tuh air zam-zam. Dulu masih di sumur, masih di kerek, masih bisa ngelongok begini. Dulu masih bisa ngelongok. Enggak, dulu masih bisa ngelongok. Dulu masih bisa. Begitu dikerek, itu air zam-zam yang ada diangkat dari sumur, biiznillah, dengan izin Allah, itu ember dari bawah naik ke atas sampai di permukaan sumur zam-zam, berubah air jadi rambutan. Bagi Allah enggak ada yang susah. Innallaha ala kulli syai'in. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu rambutan tiga warna. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Itu yang hamil muda, yang ngidam, keinginannya ada, girang. Tuh. Allah kalau udah mau apa aja bisa. Di Mekah dari sumur zam-zam bisa muncul rambutan. Apabila minta dikasih, apabila berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu, maka Ustadz Abdul Rasid, Tuti Alawiyah, Neni Agustini, banyak-banyak berdoa di sana. Minta anak soleh,
Selesai tawaf di Multazam, minta. Dari Multazam mundur ke belakang, sholat dua rakaat di makam Ibrahim, minta. Rabbi habli minas sholihin, perbanyak doa itu. Selesai dari Multazam mundur lagi, naik ke atas Sofa Marwah, doa lagi di sana. Itu tempat-tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu. Begini aja ceramahnya ya, gak usah ngomongin tol yang udah dijual. Itu bukan urusan kita itu mah. Tol ini jadi dijual, tol ini jadi dijual, tol ini jadi dijual. Di kampung saya no, depan Masjid Al-Bahri Kebon Nanas, tiangnya gede, besinya sebesar pohon itu tuh. Masa bisa runtuh? Bisa ambruk itu tiang yang besinya segede itu? Kok bisa? Allah Maha bisa. Sebab itu biayanya boleh minjem ongkos jamaah haji, dipinjem diem-diem. Kagak redo, kagak senang, makanya jembatannya pada ambruk, belum dipakai udah hancur tuh jembatan. Nggak usah ngomongin itu udah pada tahu ya. Nggak usah ngomongin itu udah pada tahu. Udah pada tah, gak usah diomongin. Jadi saya pesan pertama Ustaz Abdul Rashid, Ustazah Tuti Alawiyah, Nani, iya Agustini, banyak-banyak berdoa. Doa panjang pendek silahkan. Pengen panjang kagak apal, bawa manasik kecil gantung di leher baca. Kalau yang ringan ringkas Rabbana

panjang gak apa, udah itu aja. Itu juga doa yang isinya begitu luar biasa, lengkap ada di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu isinya ilmu, itu isinya harta, itu isinya panjang umur, itu isinya sehat. Sehat, panjang umur, duit banyak, enak hidup begitu. Sehat, panjang umur, tapi gak punya duit, enak. Pilih mana? Sakit, duit banyak. Milih sehat, duit bah. Kata Allah, itu memang mau lu. Minta sama Allah. Sehat, duit banyak, enak. Lebaran, gak pusing-pusing. Duit banyak, beli baju bisa 7 buat pakai hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, beda-beda. Kata orang, Allah, bajunya ganti-ganti mulu, ini duitnya banyak. Coba kalau gak punya duit lebaran, sakit, duit kagak gablek. Udah sakit, duit kagak bu. Maka minta kepada Allah di tempat-tempat yang mustajab, minta diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kalau sehat ibadah enak kan? Enak. Kalau sakit, ada orang duitnya banyak, pom bensinnya 12, dia punya villa di Cisarua 6, tapi sholatnya gak bisa sujud, sholatnya di kursi, rukunya begini doang. Udah, tar sujudnya. Duitnya banyak. Begitu selesai sholat, kakinya digini-giniin. Sakit. Asal dipukul, rasa sakitnya hilang. Duitnya banyak. Enak itu, begitu enak. Ya Allah, mana bininya masih muda. Itu yang duitnya banyak, pom bensinnya 12, vilanya ada 6 di Cisarua. Bininya baru umur 30. Saya kagak tahu, saya panggil anaknya. Ini anak nomor berapa? Saya kata gitu. Pak Kiai, saya istri. Hah? Istrinya. Saya sampai kaget, masih utuh saya lihat. Emangnya nangka masih utuh. Ya Allah. Udah azan suaranya ya? Udah ya? Suaranya udah azan? Cukup ya? Jadi pertama saya pesan, banyak berdoa. Yang kedua, banyak minta. Insya'alu uktu. Kalau minta dikasih. Itu kiai yang pergi haji bawa istrinya 2, berdoa minta sama Allah rambutan di Mekah. Tiba-tiba Allah Ta'ala berikan dan ada rambutan. Insya'alu uktu wa inda'au ujibu. Yang ketiga, Allah beri kemuliaan seluruh jamaah haji dan umroh yang menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Pahalanya dilipat gandakan. Enggak ada orang pulang haji miskin. Ada. Enggak ada. Yang namanya kewajiban yang Allah Ta'ala bebankan itu bukan untuk buat kita jadi susah. Kalau kemarin kita diwajibkan Allah berpuasa, bukan supaya kita jadi sakit. Justru puasa supaya jadi sehat. Kata Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kamu niscaya sehat. Nabi enggak sakit-sakit, padahal ada dokter pribadi digaji oleh negara,
dibayar oleh Baitul Mal, tapi itu dokter enggak memberikan resep karena nabinya enggak sakit-sakit. Itu dokternya sampai mengundurkan diri, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, saya ditugaskan oleh negara tapi enggak pernah bekerja, tapi saya dapat gaji, ya Rasulullah, saya malu makan gaji buta tapi enggak kerja. Gaji saya 120 juta sebulan. Gaji siapa itu? Enggak kerja dapat 120 juta, mundurin diri, malu makan gaji buta. Nabinya sehat terus karena puasa di setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka kewajiban yang dibebankan Allah bagi kita hambanya, setiap melaksanakan kewajiban, bukan untuk kita jadi sakit puasa. Justru puasa jadi sehat. Kalau Allah Ta'ala wajibkan kita melaksanakan ibadah haji dengan orang yang sudah diberi kemampuan, bukan makin kurang, bukan pulang haji makin miskin, justru semakin berkah. Karena tidak ada kewajiban yang membuat kita jadi susah. Anak bakti sama orang tua, itu anak tambah berkah, rezekinya tambah meriah, tambah banyak. Karena kewajiban bukan untuk membuat kita jadi susah.

0: Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan pergi dan pulang dalam lindungan Allah. Yang hari ini hadir mendoakan saudara Abdul Rashid tahun depan di rumahnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, naudzubillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen. Ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Gah. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan kemana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
3: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: langkah pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Jere, buang-buangin dah, udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba

0: BioSH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
1: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian, saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bapak apa namanya nih, Pak?
5: Pak Nalim.
4: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
5: Bojong.
4: Dari Bojong?
5: Tarumajaya.
4: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
5: Ya, beli obat.
4: Obat apa, Pak?
5: Obat HSA.
4: Bio HSA?
5: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
4: Udah sering apa baru, Pak, beli?
5: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
4: Yang bener, Pak?
5: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
4: Udah 100 botol lebih?
5: Iya, minyaknya udah 2 botol.
4: Cocok gitu, Pak?
5: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
4: Cepet?
5: Iya. Ya saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
4: Iya.
5: Iya pernah, emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
4: Rasain sendiri gitu,
5: iya,
4: enak?
5: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
4: Iya.
5: Kayak menangis rasanya, di sini membanjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di kanjel membatu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak-anak sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
6: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
4: Oh, diecer?
6: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
4: Udah 3-4
6: ya,
4: bulan?
6: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
4: Uh-huh.
6: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
4: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu,
6: butuh
4: Pak?
6: Butuh waktu, ya.
4: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
6: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ini nyala.
4: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
6: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
4: Oh, udah
6: gitu.
4: Mendingan ya. Gitu. Oh,
6: udah enak, udah sembuh gitu.
4: 2 bulan.
6: Taruh ya, 80% dah.
4: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
2: Iya.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Jadi, ya agak enakan.
1: Iya, sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Kita kalau punya duit mengirim . Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
2: Iya.
1: Udah beli itu ntar kita
2: bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
1: iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lenain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
2: bulu semua jenis.

0: virus, dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma, dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi Madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
3: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
2: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
1: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
0: Rp200.000.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
0: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
1: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak. Mendi menusan ya sang ima. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing bu apa ke lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa cik?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gedek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, Yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istizan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istizan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Makhtum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah.

0: dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
7: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga hak haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi, maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
6: Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه

Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Abul Hasan yang pergi haji di Baitul Haram. Di waktu tawaf, dia tiba-tiba melihat seorang wanita yang bersinar dan berseri wajahnya. Dia pun berkata, "Demi Allah, belum pernah aku melihat wajah secantik dan secerah wanita itu. Tidak lain karena itu pasti orang yang tidak pernah risau dan bersedih hati." Tiba-tiba wanita itu mendengar ucapan Abul Hasan lalu bertanya, "Apakah katamu hai saudaraku?" "Demi Allah, aku tetap terbelenggu oleh perasaan duka cita dan duka hati karena risau." Lalu Abu Hasan bertanya lagi, "Bagaimana hal yang merisaukanmu?" Wanita itu kemudian menjawab, Pada suatu hari ketika suamiku sedang menyembelih kambing kurban dan aku mempunyai dua orang anak yang sudah boleh bermain dan yang satunya lagi masih menyusui. Dan ketika aku bangun untuk membuat makanan, tiba-tiba anakku yang agak besar berkata pada adiknya, "Hai adikku, sukakah engkau aku tunjukkan padamu bagaimana ayah menyembelih kambing?" Lalu jawab adiknya, "Baiklah kalau begitu." Kemudian disuruh adiknya berbaring dan disembelihkannya leher adiknya itu. Kemudian dia merasa ketakutan setelah melihat darah memancur keluar dari leher adiknya tersebut. Lalu ia pun lari ke bukit dan akhirnya dimakan serigala. Kemudian ayahnya mencari kemana anaknya pergi, sampai ia akhirnya mati kehausan. Dan ketika aku meletakkan bayiku untuk keluar mencari suamiku, tiba-tiba bayiku merangkak menuju ke periuk yang berisi air panas. Ditariknya periuk tersebut dan tumpahlah air panas terkena badannya, hingga akhirnya ia pun meninggal dunia. Kemudian berita ini pun terdengar kepada anakku yang telah menikah dan tinggal di daerah lain. Maka ia pun akhirnya jatuh pingsan dan akhirnya menemui ajal. Dan kini aku tinggal sebatang kara di antara mereka semua. Lalu Abu Hasan bertanya lagi, "Bagaimanakah kesabaranmu menghadapi semua musibah yang sangat hebat ini?" Wanita itu pun menjawab, "Tiada seorang pun yang dapat membedakan antara sabar dengan mengeluh, melainkan ia menemukan di antara keduanya ada jalan yang berbeda. Adapun sabar dengan memperbaiki yang lahir, maka hal itu baik dan terpuji akibatnya. Dan adapun mengeluh, maka orangnya tidak mendapat ganti dan sia-sia belaka." Sabda Nabi dalam firman Allah dalam hadis qudsi, "Tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin jika aku ambil kekasihnya dari ahli dunia kemudian ia sabar, melainkan hanya surga baginya." Begitu juga mengeluh, perbuatan ini sangat dikutuk oleh agama dan hukumnya haram. Karena itu Nabi pun bersabda, "Tiga macam daripada tanda kekafiran terhadap Allah, merobek baju, mengeluh, dan menghina nasab orang."

Hikayat kali ini menceritakan suatu saat Nabi Musa bermunajat kepada Allah di Bukit Tur Sina. Di antara munajat yang dilantunkannya adalah, "Ya Allah, tunjukkanlah keadilanmu kepadaku." Lalu Allah pun berfirman, "Jika aku menampakkan keadilanku kepadamu, engkau tidak akan dapat sabar dan tergesa-gesa menyalahkanku." Lalu kata Nabi Musa, "Dengan taufikmu, aku akan dapat bersabar, menerima dan menyaksikan keadilanmu." Lalu Allah pun berfirman lagi, "Kalau begitu, pergilah engkau ke sebuah mata air. Bersembunyilah engkau di dekatnya dan saksikan apa yang akan terjadi." Lalu Musa pun pergi ke mata air yang ditunjukkan kepadanya. Dia naik ke atas sebuah bukit, lalu bersembunyi. Tidak lama kemudian, datanglah seorang penunggang kuda. Dia turun dari kudanya, lalu wudu dan meminum air. Setelah itu dia sholat dan meletakkan sebuah kantong di pinggirnya yang berisi uang 1000 dinar. Setelah selesai melakukan sholat, penunggang kuda tadi bergegas pergi dan sangat terburu-buru sehingga ia lupa terhadap kantongnya. Lalu tidak lama kemudian, datanglah seorang anak kecil untuk meminum air dari mata air itu. Kemudian anak itu melihat ada sebuah kantong, lalu mengambilnya dan langsung pergi. Setelah anak kecil itu pergi, datang seorang kakek yang buta. Ia mengambil air untuk diminum, lalu wudu dan sholat. Setelah si kakek selesai melakukan sholat, datang penunggang kuda yang ketinggalan kantongnya tadi. Dia menemukan kakek buta itu sedang berdiri dan akan segera beranjak dari tempatnya. Lalu si penunggang kuda pun berkata, "Kamu pasti mengambil kantongku yang berisi uang." Betapa kagetnya si kakek buta itu. Lalu ia berkata, "Bagaimana saya dapat mengambil kantongmu sementara mataku tidak dapat melihat?" Penunggang kuda itu pun berkata lagi, "Kamu jangan berdusta, sebab tidak ada orang lain selain kamu di sini." Si kakek buta pun kembali berkata, "Betul, saya berada di sini sendirian. Namun kamu kan tahu mataku tidak dapat melihat." Lalu si penunggang kuda pun berkata lagi, "Mengambil kantongku tidak harus dengan mata, tetapi dengan tangan. Walaupun mata kamu tidak melotot, tapi tanganmu tetap dapat digunakan." Akhirnya si kakek buta itu dibunuh oleh penunggang kuda. Setelah si kakek buta dibunuh, ia menggeledahnya untuk menemukan kantongnya. Namun ia tidak dapat menemukannya. Maka si penunggang kuda itu pun pergi meninggalkan mayat kakek buta tersebut. Ketika Musa melihat kejadian tersebut, ia berkata, "Ya Allah, sungguh saya tidak sabar atas kejadian itu. Namun saya yakin engkau sangat adil. Kenapa kejadian mengenaskan itu bisa terjadi?" Tidak lama kemudian, datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Hai Musa, Allah memerintahkan kepadaku agar menyampaikan penjelasannya kepadamu. Allah menyebutkan bahwa dirinya sangat mengetahui hal-hal gaib yang tidak engkau ketahui. Allah menyebutkan bahwa anak kecil yang mengambil kantong adalah mengambil haknya. Dulu, ayahnya pernah bekerja dengan si penunggang kuda, namun tidak pernah dibayar. Jumlah yang harus dibayarkan kepada ayah anak itu adalah sejumlah uang yang ada di dalam kantong itu. Adapun kakek buta adalah orang yang membunuh ayah anak kecil itu sebelum mengalami kebutaan.

Jabir radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Rasulullah menemui kami. Beliau berkata, baru saja kawan setiaku Jibril pergi dari hadapanku. Ia berkata kepadaku, Muhammad, demi zat yang mengutusmu secara benar, sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba yang menyembahnya selama 500 tahun di atas sebuah gunung di sebuah laut. Tinggi dan lebar gunung tersebut adalah 30 dirah, sedangkan laut yang mengelilinginya seluas 4.000 parsak. Di dekat orang tersebut keluar sebuah mata air tawar sebesar jari tangan yang terus-terusan mengalir. Air ini bersumber dari bawah gunung. Sementara itu di atas gunung tersebut, di dekat tukang ibadah ini, terdapat sebuah pohon apel yang setiap malam selalu berbuah. Siang dan malam orang ini terus-terusan menyembah Allah. Jika waktu sore tiba, ia turun untuk mengambil air minum. Ia turun untuk mengambil air minum dan apel. Setelah selesai melakukan hal itu, ia meneruskan lagi ibadahnya. Selanjutnya orang ini meminta kepada Tuhannya agar diambil nyawanya dalam keadaan sedang sujud. Dan dia meminta kepada Allah agar tidak memberikan kesempatan kepada bumi atau perkara yang lainnya untuk mengganggu dirinya sampai dirinya dibangkitkan nanti dalam keadaan sujud. Maka Allah mengabulkan apa yang diminta olehnya. Kami biasa melewati orang tersebut ketika kami turun dan naik ke langit. Kami pun berdasarkan ilmu menemukan bahwa orang ini pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ia berdiri di hadapan Allah. Tuhan berkata kepadanya, wahai para malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Tapi orang tersebut berkata, wahai Tuhanku, atas amalku, bukan karena kasihan. Kemudian Allah berkata, wahai para malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Lalu orang tersebut berkata lagi, wahai Tuhanku, atas amalku, bukan karena kasihan. Lalu Allah berkata lagi, wahai para malaikat, ukurlah amal hambaku ini dengan nikmatku kepadanya. Ternyata ditemukan bahwa sebuah nikmat dapat melihat saja telah mampu melingkup ibadahnya yang dilakukan selama 500 tahun. Kemudian ditambah nikmat jasad yang masih jauh terbandingi oleh amalnya. Allah berkata kepada para malaikat, bawa lagi orang ini ke sini. Maka ia pun dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku, siapa yang menciptakanmu padahal sebelumnya engkau bukan apa-apa? Lalu orang itu menjawab, engkau ya wahai Tuhanku. Lalu Allah bertanya lagi, siapa yang memberi kekuatan kepadamu untuk bisa ibadah selama 500 tahun? Kemudian orang itu menjawab, engkau wahai Tuhanku. Lalu Allah bertanya lagi, siapa yang menempatkanmu untuk berada di atas gunung yang berada di tengah-tengah lautan? Siapa yang mengeluarkan air tawar untukmu? Siapa yang mengeluarkan apel setiap malam padahal biasanya pohon apel berbuah dalam setahun sekali? Dan siapa yang diminta olehmu untuk dapat mencabut nyawamu pada saat sujud? Kemudian sang hamba itu pun menjawab, semuanya engkau ya Allah. Lalu Allah berkata, nah, itu semua atas rahmatku. Dan atas rahmatku pula aku memasukkanmu ke dalam surga. Wahai para malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga. Sesungguhnya engkau hambaku yang paling baik. Maka Allah memasukkan hamba itu ke dalam surga.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, kalau bapak sakit, kemana bapak melangkah? Ke dokter. Berobat. Sampai dokter, tuh dokter kagak taunya malah nanya sama kita. Apa pertanyaan tuh dokter? Sakitnya? Berarti kita datang sama yang kagak tahu tuh. Buktinya dia masih nanya sama kita. Terus, kalau kita punya motor, mobil rusak, kemana kemudian kita datang? Bengkel. Sampai bengkel, tuh bengkel juga malah nanya sama kita. Apa pertanyaan tuh bengkel? Apanya yang rusak? Setelah kita cerita, baru dia bekerja. Terus pertanyaan ketiga, kalau kita lapar, apa yang kita cari? Makanan. Kalau kita haus, minuman. Berarti terakhir nih, terakhir pertanyaan kelima, kalau kita punya motor bannya kempes, gitu, kempes, kemana kita datang? Ke tukang tambal ban. Begitu kenalnya kita.

dengan tukang tambal ban, begitu kita punya masalah yang ada kaitannya dengan dia, langsung connect ke dia. Apa tuh artinya buat kita? Ini pertanyaan tauhid tuh tadi. Berarti kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kita kagak datang sama Allah, kita tidak menghadap kepada Allah, itu tandanya kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal bengkel untuk motor mobil kita yang rusak. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal makanan ketika kita lapar, minuman ketika kita haus, dan bahkan konyolnya, kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal tukang tambal ban buat ban kita yang kempes. Padahal kalau kita datang kepada Allah, Allah kagak perlu nanya sama kita. Kenapa? Karena dia sudah maha tahu. Kenapa dokter masih perlu bertanya? Kenapa bengkel masih perlu bertanya? Karena mereka menganggap kita yang punya badan, mereka menganggap kita yang punya motor, sehingga kita yang lebih tahu tentang penyakit badan kita, tentang penyakit kendaraan kita. Tapi Allah mah gak perlu nanya, karena dia sudah maha tahu. Siapa yang sedang punya kesulitan? Siapa yang sedang punya masalah? Yuk kita belajar. Kita belajar dari kisah seorang sahabat nih, seorang kawan yang namanya Malik. Kita belajar dari dia betapa dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah. 3 tahun lamanya dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah, gak kelar-kelar. Tapi begitu dia datang kepada Allah, subhanallah, kun fayakun, ya Allah berlaku.

Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaklah yang akan terjadi. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Ada seorang kawan, sebut saja begitu, namanya Malik. Ini Malik sudah 3 tahun dia punya masalah yang enggak selesai-selesai. Apa masalahnya? Satu, dia punya masalah utang. Kedua, dia punya masalah dengan istrinya. Yang ketiga, dia punya masalah dengan anaknya. Di tahun ketiga dia bermasalah. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ketika dia udah gak ketemu jalan penyelesaian masalahnya nih, subhanallah, dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dia bilang sama Allah, "Udah dah, ini penghabisan dah. Habis udah gak ada lagi jalan," gitu. Sebagian bertanya, emang apa sih masalah yang sudah membuat Malik tuh kok mau bunuh diri? Tadi tuh, 3 masalah tadi. Sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita tidak tahu kemana kita nyari pertolongan, kalau kita tidak tahu kemana kita nyandarin diri kita, emang begitu nasibnya. Masalah kecil bisa menjadi bahaya. Jadi rupanya di tahun ketiga, ketika si Malik punya masalah, semuanya memuncak. Di tahun ketiga, di hari Minggu, ada rentenir datang ke dia punya rumah. Tuh rentenir ngomong begini sama si Malik, "Lik, kalau lo gak bisa nyiapin duit 15 juta besok Senin jam 10, pilihannya cuma 2. Satu, lo kosongin rumah ini. Atau yang kedua, gue yang kosongin nih rumah." Sebenarnya nih, ya bukan juga masalah enteng sih, tapi kalau urusan lagi pada terang, 15 juta barangkali masih bisa nyari kanan kiri. Tapi Malik udah gelap, gelap gitu. Dia cari pinjaman kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, putus asa dia. Kedatangan tamu yang pertama sudah membuat Malik itu bongkok gitu, agak nunduk gitu, gitu. Habis si rentenir datang, kemudian datang tamu yang kedua. Lah tamu yang kedua ini siapa? Tamu yang kedua ini istrinya. Rupanya istrinya sudah 2 tahun pisah ranjang, ibu. 2 tahun pisah rumah. Si istri datang. Apa kata si istri? "Bang, kalau ampe besok abang belum juga tanda tangan surat cerai saya, kayaknya besok bakalan ada yang datang ngejemput abang dah. Mau dipaksa nih," begitu. "Jadi besok jam 12 saya tunggu dah di pengadilan agama," begitu. Jadi kata tuh bini, jam 12 besok ditunggu di pengadilan agama. Kira-kira ini untuk tanda tangan surat cerai terakhir. Makin bongkok tuh, makin doyong tuh Malik. Makin begini tuh. Kenapa emang bininya kok nuntut cerai? Oh, rupanya Malik sudah selingkuh, ibu. Jadi waktu dulu Malik jaya, waktu Malik banyak duitnya, Malik punya hobi 2. Judi sama minum. Ketika dia bermasalah, ketika usahanya bangkrut, kerjaannya ancur-ancuran, tuh hobi berubah jadi pelarian. Hobi minum dan judinya berubah jadi pelarian. Tahun kedua dia minum, dia mabok, dia judi, kemudian terjadi peristiwa perselingkuhan. Padahal Malik udah bilang nih sama istrinya, "Ma, bapak kan selingkuh tidak sengaja." Ada gak selingkuh tidak sengaja? Kagak ada. Nah ini ada buktinya si Malik. Kata Malik, "Ma, papa selingkuh kagak sengaja." Jadi rupanya begitu dia mabok gitu, pulang ke tempat perempuan yang bukan bininya, sama-sama mabok. Lelaki perempuan sama-sama mabok, satu rumah, satu kamar, kejadian. Cuman begitu besok paginya, si perempuan bilang begini sama si Malik, "Lik, kita udah pada gede deh. Kita semalam kagak sengaja nih. Ya udah, gua pulang, lu pulang. Anggap aja peristiwa enggak terjadi apa-apa semalam." Ternyata 4 bulan kemudian diralat sama nih perempuan. Apa kata si perempuan? "Waduh, kagak bisa nih. Ternyata kagak sengaja jadi juga begitu." Lah bininya tahu, ibu yang dirahmati Allah.
Siapapun perempuan, siapapun seorang ibu, siapapun seorang istri, kalau urusan sama suami, urusan ekonomi, banyak yang kuat gitu. Banyak yang kuat. Kalau udah urusan ekonomi, insya Allah dah banyak yang kuat. Tapi kalau udah urusan perasaan, emang rada-rada nih. Iya kan, kalau suami gak punya beras di rumah, istri dicolek nih. Nah, ngomong gitu ke mertua, bilang pinjem beras. Maju tuh istri. Istri maju, minjem beras, minjem apa gitu. Laki butuh modal, bini dicolek. Nah, kemana ya kita minjem duit buat modal? Jalan tuh istri. Pasti dia maju buat sang suami untuk nyariin modal. Di depan ada yang ngetok pintu. Si suami tahu yang ngetok yang nagih utang. Tuh bini dicolek, bilangin gih, bapak gak ada. Mesti masih mau tuh bini bilang, berbohong buat si suami. Tapi kalau udah urusan perasaan, kagak dah. Jadi begitu ketahuan, apa kata bininya? Langsung ceraiin saya aja deh bang. Gitu. Siang itu dia datang tuh, hari Minggu. Dia ngomong, bang besok jam 12 saya tunggu di pengadilan agama. Udah. Ba'da asarnya, anaknya Malik yang kecil yang datang. Pulang dari main bola, ini Malik punya dua anak ibu. Malik punya dua anak pak. Yang pertama, namanya Rifki, Rifki bin Malik, ikut sama dia. Yang kedua, yang kecil. Nah yang kecil ini ikut istrinya. Nah yang pertama nih pulang main bola nih, ba'da asar. Apa kata nih anak? Pak, besok saya udah gak bisa sekolah. Kenapa? Ya bapak lupa bayaran. Udah hampir 7 bulan nih belum bayaran. Seorang ayah kalau gak bisa ngasih jajan anak, seorang bapak kalau udah gak bisa bayarin anak, nyesek tuh. Betul Ji? Kita nih anak lain pada jajan, anak kita datang ke kita, pak minta duit, kita lagi gak ada. Hati gak keruan, itulah hati seorang ayah. Begitu juga Malik, begitu ngedenger nih anak gak bisa sekolah besok, langsung tuh sesek deh. Sehingga ba'da isya, malamnya tuh malam Senin, dia memutuskan say goodbye lah sama dunia. Dia membunuh diri gitu. Tapi subhanallah, rupanya nih Malik masih agak bener nih. Iya, masih ingat sholat gitu. Jadi begitu dia mau bunuh diri, ingat dia belum sholat. Apa dia bilang? Iya, udah lama gue gak sholat gitu. Terakhir dah, sebelum bunuh diri nih gitu. Mau sholat dulu gitu. Secara tidak sengaja nanti lewat kisah ini, ternyata Malik melakukan 6 hal. Malik melakukan 6 langkah yang diperintahkan sama Rasulullah ketika kita memang bermasalah. Kalau 6 langkah ini kita jalanin secara sempurna, insya Allah gak ada masalah yang gak selesai. Yang pertama kata Rasulullah, kalau hati sedang gundah gulana, sedang gelisah, sedang dirundung masalah, falyatawadda, berwudulah kalian, kata Rasulullah. Nah namanya orang mau sholat kan wudu. Jadi begitu mau gantung bunuh diri, si Malik ingat, iya gue sholat isya dulu dah. Dia wudu nih ibu. Begitu wudu, kan yang dibasuh muka, kenapa yang adem hati gitu. Nih lihat, kita sering salah nih jadi manusia. Mestinya kan Allah, ikhtiar Allah. Iya toh? Doa, ikhtiar doa. Sabar, ikhtiar sabar. Tawakal, ikhtiar tawakal. Pokoknya Allah ikhtiar Allah. Kita kan kagak. Ikhtiar, cik, langsung ikhtiar. Begitu mentok baru dia ke Allah. Salah gak kalau kita mentok baru ke Allah? Ya gak salah, benar daripada nyemplung. Tapi kemana aja? Begitu mentok baru nyari Allah. Coba kalau nyari Allah dari pertama, insya Allah gak bakalan mentok. Kira-kira begitu. Nah Malik wudu. Begitu wudu hatinya adem. Apa kata si Malik? Ya salam. Ya Allah, ini saya belum pernah dapat ketenangan kayak begini. Alhamdulillah, kok sekarang rasanya adem, tenang. Nah kemudian habis falyat tawaddo kata Rasulullah, wal yusalli raka'ataini. Ya sebenarnya dalam konteks itu sholat hajat tuh. Sholatlah dua rakaat gitu. Amali sholat isya, sama aja prinsipnya gitu. Jadi habis wudu, sholat. Malik sholat tuh. Habis sholat nengok kanan kiri beri salam, ada Quran. Iseng dia pikir, terakhir juga dah ngaji gitu. Sholatnya udah, ngaji dah.
Dia buka tuh Quran. Begitu dia buka Quran, rupanya Allah sedang berkehendak sama dia nih. Allah sedang kepengen berkomunikasi sama yang namanya nih Malik. Begitu dibuka ayatnya surah Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulk

Hitam kata Allah, hitam yang terjadi. Putih kata Allah, putih yang terjadi. Seolah-olah Allah bilang lewat ayatnya nih, Le, kata siapa rumah lu bakalan disita? Kalau aku yang maha mengamanahkan rumah kepada orang-orang yang berumah, masih mengamanahkan rumah ini kepadamu, Le, maka nih rumah tetap menjadi milikmu. Le, kata siapa lu punya bini bakalan cerai besok? Kalau aku yang maha mempersatukan dua hati, masih tetap dalam satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka itulah yang akan terjadi. Mali, kulillahumma malikal mulk. Masalah itu bukan kata orang, tapi kata diriku, kata Allah. Kalau aku bilang kalian bermasalah, maka itulah yang terjadi, kalian akan bermasalah. Kata siapa juga tuh anak, gak bakalan sekolah. Urusan sekolah bukan urusan duit, tapi urusan apakah aku mengizinkan anak-anak pada sekolah atau tidak. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Bukan, kata Allah, bukan di tangan manusia semua keputusan, tapi di tanganku. Tapi Malik gak percaya. Sebab apa dia pikir? Ya Allah, waktu udah tinggal dikit lagi. Besok jam 10 saya kudu ada duit 15 juta. Dari mana jalannya? Sedangkan kaki udah keikat kayaknya di dalam kamar, gak bisa keluar, udah malu dia. Terus bini udah 2 tahun ditahan, ya kan? Bini udah 2 tahun ditahan, tidak dia ceraikan. Tapi besoknya udah gak mungkin dah. Seluruh keluarganya bakalan datang nyerbu begitu. Gak punya pilihan buat dia, kecuali emang dia lepas tuh istrinya. Kira-kira dia mau ngomong, gak mungkin gitu. Emang juga kalau kita nanya sama kita punya otak, gak mungkin. Tapi kalau kita nanya sama Allah, apa yang tidak mungkin bagi dia? Kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Karena Malik masih ragu, Allah bikin tuh dia punya mata terus ngelihat tuh ayat yang lain. Ternyata ayat terusannya, ayat 27-nya tuh. Tulijul laila

jangan kata ngubah nasib kamu, Lik. Kata Allah kira-kira begitu ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Malam bisa aku ubah jadi siang, siang bisa aku ubah jadi malam, apalah lagi cuma urusan nasib manusia. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang lebih sulit dari itu Allah bisa ngebangkitin orang yang udah pada mati.

Allah kalau udah mau ngasih rezeki sama kita, bukan dengan jalan apa yang kita duga doangan, bukan dengan jalan apa yang kita pikirin doangan. Wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Tapi Malik masih tetap enggak percaya. Nah, kata Malik, udah enggak mungkin, udah nyerah. Karena Malik masih enggak percaya, Allah gerakin tuh tangannya tuh. Malam itu rupanya Allah berkenan tuh berdialog sama Malik. Kita berdoa dah. Mudah-mudahan kita juga dikasih kesempatan yang sama begitu. Kita ibadah enak gitu. Dia buka lah gitu Quran. Begitu dibuka Quran, ada surah Fatir. Surah ke-35 ayat 2 dan 3. Ini yang dibaca sama Malik setelah surah Ali Imran tadi. Subhanallah, benar. Emang apa tuh ayat?

ba'di wa huwal azizul hakim. Malik, udah dah kata Allah, belum tentu tuh keburukan terjadi sebagaimana belum tentu kebaikan terjadi kalau aku tidak menghendaki. Sudah. Wa huwal azizul hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Ya ayyuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum. Eh manusia, kata Allah, ingat dong rizki yang aku berikan kepada kalian semua. Ibu, bapak, coba semua pegang kuping masing-masing. Ayo, semua pegang kuping masing-masing. Nih, pakai tangan kanan. Iya, yeah, pegang. Tarik sampai berasa panas. Iya, yeah, bener. Ih, bandel. Angkat. Iya, yeah, tarik, tarik ke bawah. Tarik. Berasa nggak? Berasa. Terus tangan kiri. Tangan kiri, tarik kuping kiri sampai berasa. Iya. Yeah. Nah, pernah nggak minta telinga yang bisa mendengar? Kagak. Kenapa? Karena kuping kita dikasih udah bisa ngedengar. Ah, apa kata Allah tuh? Ya ayuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum. Kalau terhadap yang kalian tidak minta, aku bisa memberi. Kenapa lagi terhadap yang kalian minta, aku tidak bisa memberi? Hal min khalikin ghairullahi yarzukukum minas sama'i wal ard. Lagian emang ada, kata Allah, emangnya ada yang bisa ngasih rizki dari langit dan bumi kecuali aku, kata Allah. Allah ngejawab sendiri itu, la ilaha, gak ada kecuali Allah. Fa anna tu'fakun. Ayo, kata Allah, balik, balik, balik, balik. Irji ilayya, balik kepadaku, kata Allah. Mohonlah apa yang kalian butuhkan, mohonlah apa yang kalian perlukan, mohonlah apa yang kalian rasakan. Kalian itu punya masalah. Malik kemudian insaf. Dia tutup tuh. Tadi ada Asmaul Husna tuh, di ayat 2-nya. Wahuwal Azizul Hakim. Sama Malik ditutup nih Quran. Iya dah. Kalau emang semua kehendak-kehendak Allah, kalau emang semua urusan di tangan Allah, baik, saya gak jadi dah bunuh diri, dia bilang gitu. Dia tutup nih Quran. Begitu dia tutup nih Quran, dia bangun, ibu. Dia bangun ngapain? Dia bangun rupanya keluar dari dia punya kamar. Keluar dari dia punya kamar, dia jalan ngelewatin ruang tamu. Sampailah ke pintu rumah utama. Ke pintu depan. Begitu sampai pintu depan, tuh pintu dikunci sama dia. Dia serelekin gitu. Begitu dia kunci, dia matiin semua lampu. Kecuali dua kamar yang dia tidak matiin. Kamar dia dengan kamar anaknya. Langkah pertama Malik sudah lakukan, yaitu berwudu. Kenapa kita penting berwudu? Kita mau datang sama Allah. Kita datang sama camat, kita datang ke wali kota, kita datang ke gubernur aja, kita kudu siap. Kita mau minta sama Allah, pintu pertama paling kagak gitu, wudu dah. Supaya kita bersih. Yang kedua Malik lakukan, yaitu sholat. Dalam kasus Malik memang dia sholat isya. Nanti kita semua, kalau punya masalah, paling kagak begitu, sholat hajat. Lebih top lagi kalau kita bisa bangun malam, kita sholat malam. Yang ketiga yang dilakukan sama Malik adalah baca Quran tuh. Wal yaqra'il Qur'ana walau ayatan. Bacalah Quran walau seayat. Ternyata Malik baca, dan Quran inilah yang kemudian menyelamatkan dirinya. Nah yang keempat nih yang bakalan Malik lakukan. Apa yang keempat? Berdoa. Kita kan ngakunya doang punya masalah, kita ngakunya doang punya keinginan. Tapi siapa yang berdoa? Belum tentu tuh. Kita berdoa sambil lari, iya kan? Kalau kita ngelipat sejadah aja langsung baca Allahumma lantas jalan tuh. Begitu kita assalamualaikum, berdoanya langsung sambil ngelipat sejadah kan. Kita gak pernah berdoa ya Allah sampai husuk gitu, belum pernah. Malik mau melakukan itu. Kenapa dia matiin semua lampu? Kenapa dia kunci itu dia punya rumah? Dia kepengen berduaan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia balik lagi ke kamarnya. Dia duduk. Dia tawajuhkan dia punya wajah. Dia tawajukan dia punya hati ke Allah. Dia pengen ngadep pada Allah. Ya Rab, saya datang kepadamu dengan membawa saya punya masalah. Engkau yang maha mendengar, engkau yang maha melihat, engkau yang maha kuasa. Tolongin dah saya nih malam begitu, supaya besok rumah saya jangan disita, istri saya jangan cerai, anak saya jangan sampai dikeluarin begitu. Kemudian dia baca tuh Asmaul Husna-nya tadi tuh, Wahual Azizul. Sambil dia ademin dia punya hati, dia baca.

Ya Aziz, wahai yang maha perkasa. Boleh jadi menurut saya punya akal mah gak bakalan bisa saya nahan nih rumah. Tapi kalau engkau yang maha perkasa bilang nih rumah tetap punya saya, pastilah rumah ini jadi milik saya. Ya Rong, kayaknya mah gak mungkin istri saya tahan supaya jangan minta cerai. Tapi kalau engkau yang maha berkehendak bilang tuh istri jadi tetap milik saya, insya Allah tuh istri masih di samping saya. Roh, engkau yang maha perkasa bisa menyekolahkan anak-anak yang lain, kenapa anak saya kagak? Terus dia baca juga, ya Hakim, wahai yang maha bijaksana, boleh jadi saya susah lantaran diri saya yang bikin saya jadi susah. Boleh jadi saya sulit lantaran saya punya dosa dan keburukan, tapi engkau ya Hakim, engkau yang maha bijaksana, Rauh, ampunin saya punya dosa, ya Ghafuru, ya Rahim. Udah tuh, sampai jam 1 kurang lebih nih Malik baca. Yuk kita baca dulu bareng-bareng. Ya Zizu ya.

rajim. Kita sebut namanya Allah. Insyaallah kalau kita sebut namanya Allah, Allah ingat nama kita. Malik nyebut nih sampai jam 1. Permintaan dia rumah jangan disita. Kedua istri jangan. Yang ketiga anak jangan dikeluarin. Begitu jam 1 mata dia pedes. Begitu dia pedes dia wudu lagi. Begitu dia wudu dia baca Quran lagi. Begitu baca Quran, kali ini yang dia baca ayat tentang pasrah. Kali ini yang dia baca ayat tentang pasrah. Kalau sudah berdoa, fal yatawakkal 'alallah, maka berserah dirilah kepada Allah. Emang apa yang Malik baca? Yang Malik baca surah At-Talaq ayat 2, ayat 3, ujung ayat kedua. Wa may

wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tenang lek, kata Allah. Yang penting mas itu bertakwa kepada Allah. Pelihara diri sesudah berdoa ini. Insyaallah yaj'al lahu makhraja. Allah akan ngasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Wa may yatawakkal 'alallah. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan urus. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Permintaan Malik berubah tuh. Ibu, bapak, kan dia lakuin tuh wudu, terus sholat, terus baca Quran, terus berdoa. Yang terakhir dia pas pasrah. Begitu ketemu nih ayat, doanya berubah. Kalau di episode awal ba'da Isya sampai jam 1 dia minta supaya tuh rumah jangan disita, istri jangan cerai, anak jangan dikeluarin. Kali ini berubah. Doanya doa orang pasrah. Apa kata si Malik? Begitu dia lihat nih ayat begini, wa may tawakkal, iya ya. Gua tobat baru nih malam. Gua jadi orang benar baru nih malam. Masa gua minta besok mau selesai? Iya dah. Yang penting mas saya butuh ampunan Allah dulu aja dah, gitu. Dia pengen pasrahin semuanya. Masalah Malik yang pertama masalah apa? Masalah rumah. Maka rumah ini yang Malik kemudian pasrahin. Malik bangun, ibu. Malik bangun dari sejadahnya, dia keluar dari kamar. Dia copot tuh kunci yang ngegantung di pintu depan. Dia copot tuh kunci, dia taruh di atas sejadah. Dia bilang sama Allah, Tuhannya, Tuhan kita juga semua. Kalau sebelumnya Malik berdoa supaya rumahnya jangan disita, istri jangan cerai, kemudian anak jangan dikeluarin, kali ini berubah. Apa? Dia berdoa doa orang yang pasrah. Malik bangun dari tempat duduknya, dari sejadahnya, dia keluar. Keluar dari kamar, kemana? Dia menuju pintu. Pintu depan rumahnya ngegantung kunci, itu kunci dicabut sama dia. Dia taruh kemudian di atas sejadah dia. Dia bilang sama Allah, apa kata si Malik? Ya Rob, iya dah. Besok kalau turun tenir datang, gua bagi aja nih rumah. Kalau turun tenir datang, saya serahin aja deh nih rumah. Kalau emang engkau tidak mengamanahkan lagi nih rumah buat saya, gak apa-apa. Yang penting kau redo ya Rob, engkau ngampunin saya punya dosa dengan wasilah nih rumah engkau ambil ya Rob, gitu. Dia bagi tuh, besok dia mau pasrah. Jadi kira-kira begini, kalau tadi kan dia mau tahan dulu nih rumah, ini enggak, pokoknya rentenir datang mau dibagi aja, ya nih ambil, gitu. Habis masrahin rumah, masrahin apa? Istri. Malik bangun, dia bangun lagi ke lemari. Di lemari ada kotak cincin yang tinggal sebelah. Iya tinggal sebelah, sebab yang sebelah dibawa istrinya. Ini yang tinggal sebelah punya si Malik. Ini diturunin sama dia. Cincin kawin ini diturunin. Ditaruh sama dia di atas sejadah. Apa dia bilang? Cin. Iya dia dialog sama ini cincin. Apa kata si Malik? Cin, percuma lu ada, bini gak ada mah. Percuma lu ada, bini gak ada mah. Dia bilang gitu. Besok kalau emang istri saya gak bisa lagi ditahan buat cerai, baik, besok saya akan pasrahkan kepada Allah. Saya tanda tangan aja dah. Nususnya akan saya abulkan, kata si Malik. Nih, cincin. Si Malik niat sekalian mau dia pulangin dah ke bininya semua dah, gitu. Kan berdua tuh, yang satu dipegang sama istri kayak buku nikah gitu kan, satu dipegang sama laki. Jadi kata si Malik, nih cincin besok mau dibagi aja sama istrinya. Hitung-hitung sebagai biaya iddah, biaya cerai gitu. Habis masrahin rumah, masrahin istri, masrahin apa? Anak. Ini jam udah mau 2:30 nih. Malik bangun lagi. Bangun lagi dia ke kamar anaknya. Si Rifki bin Malik lagi tidur. Lagi tidur nih anak. Dicium tuh sama si Malik. Apa kata si Malik? Ki, maafin ayah ya. Ayah udah jadi ayah yang kagak benar. Udah misahin lo dari lo punya adik. Udah misahin lo dari punya ibu. Ki, umpama besok bapak kagak ketemu juga nih duit buat lo sekolah, bapak anter dah sekalian ke pengadilan. Lu ikut sama ibu lu aja. Lu ikut sama nenek lu aja dah. Ayah doain supaya kamu, kata si Malik ini, dapat ayah yang lebih baik daripada ayah. Begitu. Pasrah dah. Dia udah gak pengen ngelihat semuanya. Rumah dia gak pengen lihat. Bini gak pengen lihat. Anak juga gak pengen lihat. Dia pengen pasrah.
Dia pengen keluar dari rumah dalam kondisi sudah, kalau emang itu jadi penebus dia punya dosa, biar itu diambil sama Allah semua. Setelah pasrah, dia duduk lagi, dia merenung aja. Kali ini enteng dia punya badan, enteng, sebab udah pasrahin semua. Yang keenam, yang terakhir, enam langkah yang terakhir. Jadi langkah keenam yang terakhir, setelah pasrah apa? Ternyata masih ada satu lagi, apa? Falyatasaddaq, dan bersedekahlah. Rupanya begitu Malik bilang, semua udah aku pasrahkan kepadamu ya Rob, ingat dia. Sebentar, kata si Malik nih dalam hati, kan yang diambil sama rentenir baru rumahnya, isinya mah enggak, gitu kan? Apa dia bilang? Baik. Jadi Malik nih secara sempurna ngelakuin 6 langkah ini nih. Baik dah, besok saya akan bagi-bagiin isi rumah ini sama siapa yang emang perlu. Mana yang butuh TV, ambil. Mana yang butuh tempat tidur, ambil. Yang mana butuh lemari sama isi-isinya, ambil. Keran juga kalau mau dicopot-copot. Pokoknya Malik pengen ngosongin rumahnya, pengen dia sedekain semuanya. Pokoknya dia keluar pengen bawa pakaian doang begitu. Satu setel. Subhanallah. Mulai deh tuh. Menjelang subuh. Menjelang subuh kan suka pada tahrim gitu kan. Allahumma salli wa sallim zid wa tim wa an'im wa tafaddal wa barik di jalalika wa kamalika, dan seterusnya. Si Malik hatinya kan lagi hidup tuh. Biasanya sholat subuh gak kedengeran. Emang juga kalau duit banyak mah jauh sama masjid, kadang-kadang begitu. Begitu duit udah pada kagak ada, masalah udah deket, jadi cicak musola udah mulai. Mulai rajin ke masjid. Ya gak apa-apa sih, Allah mah terbuka aja pintunya, gak pernah tertutup. Cuman gak ada etika begitu. Kalau kita datang ke Allah wayahnya susah melulu, akhirnya Allah bikin kita susah terus. Supaya apa? Supaya kita balik terus ke Allah. Maka kata Allah apa lewat Rasulnya? Ingatlah Allah ketika kalian senang, maka Allah akan mengingat kalian ketika susah. Ingat Allah ketika susah, Allah akan ingat ketika kalian senang. Begitu subuh memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malik jalan. Udah lama nih kagak ke musola, dia bilang. Udah lama nih kagak ke masjid, sholat dah. Sholat. Lu sholat subuh luar biasa tuh. Berasa enak kalau kita di masjid. Kenapa sholat subuh kagak enak? Kita sholat di rumah. Begitu kita sholat, bini pakai cuman daster doang, bolong lagi. Begitu kita ngangkat tangan, Allahu Akbar, bini ngangkat tangan juga, lah begini. Ya kelihatan tuh yang bolong gitu kan. Bagaimana mau khusyuk? Begitu kita nungging, sujud, anak nangis, ya jajal dong sholat subuh ke masjid. Malah kalau boleh mah nih, sholat subuh yang pertama, umpama belum pernah sholat subuh berjamaah, jajal. Begitu sholat subuh berjamaah, sholatnya noh di Istiqlal sana. Iya biar enak begitu sholatnya. Sambil berdoa, mudah-mudahan nih sholat subuh seterusnya bisa di masjid gitu. Sholat nih Malik. Ibu, bapak yang dirahmati Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa has. Wah, ini janji Allah. Kalau kita udah datang sama Allah, Allah pasti layanin. Allah pasti urusin. Begitu Malik ke masjid, sholat subuh, dia gak langsung pulang. Kenapa gak langsung pulang? Dia pikir dia pengen ngademin terus dah hatinya. Dia baca tuh surah Waqiah, dia baca. Ya, kan kata Rasulullah, kalau kita rajinin baca surah Waqiah habis subuh, insyaallah dah gak bakal fakir jadi orang. Ya emang bagus juga daripada subuh tidur lagi kan. Penyakit juga banyak, baca. Malik baca tuh. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba khafidhatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Terus dia baca. Jam 6 dia turun dari masjid. Jam 6 dia turun dari masjid, udah apa dia baca dah? Udah tabarok dia baca. Al-Muluk, tabarok, Yasin dia baca. Jam 6 dia turun. Begitu dia turun melangkah, ada bayangan. Ada bayangan, di depan rumah dia ada orang nungguin. Itu jantung copot tuh. Jantung kan di sini nih. Itu turun ke pusar tuh. Kenapa turun ke pusar? Si Malik mikir itu rentenir yang datang. Apa dia bilang? Subhanallah, kelewatan bener. Kan janji jam berapa ya?
Janji jam 10. Lah, jam baru jam 6. Jam 6 juga kurang, masih gelap, kata si Malik. Kok udah datang kelewatan benar sih, ya Allah. Masih ada 3 jam nih. Tapi hatinya udah hidup. Kalau hati enggak hidup, takut. Tapi kalau hati hidup, berani. Apa kata hatinya Malik? Memerintahkan si Malik punya kaki, memerintahkan si Malik punya badan, maju. Apa bedanya jam 10 sama jam 6? Begitu. Kalau emang Allah bakalan ngambil, apa bedanya? Lo maju dah. Maju. Bismillah dah. Iya benar. Lebih cepat lebih baik dah. Lebih cepat lebih baik. Ingat enggak ayat yang tadi dibaca di awal oleh si Malik? Tulijul laila. Ayo baca. Finnahari. Terus

Rupanya nih Malik ternyata dapat rezeki yang gak diduga. Begitu dia ketemu sama nih tamu, ternyata nih tamu bukan rentenir, melainkan teman lamanya. Begitu dia lihat ternyata yang datang teman lamanya, tuh jantung yang udah dipusar naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas, set, naik lagi. Apa kata si Malik sambil melok nih tamu? Ya Allah, gue pikir siapa lu? Itu. Ayo dah, masuk. Masuk. Begitu masuk ke dalam, ditawarin sama si Malik. Mau minum apaan nih? Mau teh manis? Mau bandrek? Mau kopi? Tapi air putih aja ya. Bini gue lagi gak ada, kata si Malik gitu. Ditanya sama nih tamu, kemana bini lu? Lagi main tuh ke rumah mertua gitu. Lagi main ke rumah ibunya gitu. Dia gak bilang bahwa dia lagi proses cerai. Nah itu kan aib, gak boleh kita cerita sama orang lain gitu. Udah, si tamu mesen. Mesen teh manis. Kata si tamu, sekalian deh ya indominya gitu. Ya namanya request dari tamu, ya sebagai tuan rumah kan kudu ngelayanin tamu. Dia ke dapur, dia seduh tuh teh. Terus sambil nangis tuh Ji, nyeduh teh dia. Nyeduh indomie sambil nangis, apa dia bilang? Kalau ada bini mah gak begini, ini judulnya. Makanya tuh pak, kalau bini lagi ada, jangan disia-siain. Begitu tuh, mau ngerebus mie sendiri, nyeduh teh sendiri, bener. Saya termasuk yang sayang gitu sama istri saya, begitu katanya. Kalau pulang datang gak ada istri saya, nyari saya. Kemana nih mama? Iya, bener. Merasa kehilangan gitu. Istri saya apalagi, udah takut kehilangan model begini. Malik tuh nyeduh. Nyeduh teh manis sambil nangis. Apa dia bilang? Ya Allah, iya. Enggak, gua enggak lagi susah. Gitu, dia ngehibur hatinya. Enggak, gua enggak lagi susah. Buktinya gua masih bisa nyeduh teh nih. Buktinya gua masih bisa nyeduh mie nih. Enggak, gua enggak lagi susah. Sambil nangis tuh dia. Enggak, ya Allah, enggak. Saya enggak lagi susah, gitu. Pokoknya dia ademin hati. Emang yang lebih efektif menghibur kita. Kita yang menghibur diri kita itu efektif tuh. Terus dia bawa nih mie yang udah diseduh. Saya paling demen tuh nyeduh mie pakai cabai dicacak gitu ya. Enak gitu. Sampai huha gitu. Malik dia bawa nih mie yang udah direbus. Malik dia bawa teh yang udah diseduh. Dia taruh ke nih tamu. Ngobrol nih berdua. Begitu ngobrol berdua, ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua emang masalah diangkat dah sama Allah kalau emang kita datang sama dia. Ngobrol nih Malik sama nih tamu. Kata si Malik, tumben lo pagi-pagi datang, ada apaan? Lik, begini, gua ada order nih. Lu kan jagoan naksir alat-alat berat. Oh, rupanya ibu bapak yang dirahmati Allah, Malik ini kerjaannya, bisnisnya merekondisi alat-alat berat. Namanya beli second, dia baruin, kan duitnya jadi banyak tuh. Rupanya ada orang-orang yang tidak tahan dengan dunia. Begitu dunia di tangan, jadi lupa. Ah, Malik termasuk yang begitu. Tapi kan Malik masih tetap jagoan alat berat. Nah, temannya datang ke dia bahwa di luar kota, di luar Jawa, ada yang mau lelang alat berat. Kalau tidak salah di Riau. Jadi kata si tamu, Lik, lu ikut sama gue dah. Bantuin gue nge-presale tuh harga. Naksir tuh harga. Karena Malik jago, ngelihat besi tua aja dia udah tahu ini harganya berapa, nanti jadinya berapa. Apa kata si Malik? Enggak. Kok enggak? Ah, lagi malas. Bener lo ibu, bapak. Kalau keluarga lagi ancur-ancuran, emang malas gitu. Kita nih, para bapak, para ayah, mati-matian kita berusaha bekerja. Buat siapa coba? Buat bini, buat anak gitu kan? Istri juga begitu, mati-matian kerja gitu kan? Jagain rumah, jagain anak. Atau mungkin ada yang berkarir di luar. Buat siapa? Bukan buat orang lain kan? Buat suami, buat anak. Mungkin buat orang tua. Tapi kalau keluarga udah gak ada, apa ada semangatnya? Gak ada. Maka tuh, ini juga nih menjadi pengajian keluarga sakinah nih. Hati-hati, lagi adem punya keluarga, jangan disia-siain. Kalau udah enggak ada, kita yang nyesel. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata si Malik? Kagak, gua enggak mau pergi dah. Lagi enggak pengen bisnis. Aduh, Li. Bantuin gua dong. Ini sayang nih kalau lewat. Nanti gua jadi rugi banyak kalau lu enggak ikut gitu. Si Malik karena enggak mau, iseng mulutnya. Apa kata si Malik? Gini. Kalau emang situ mau saya pergi, siapin dah duit pagi ini 50 juta cash di meja gua gitu.
Kirain si Malik temennya nih nggak bakalan ngiyain. Di mana ada orang kerja duitnya duluan? Di mana juga belakangan duit? Tapi di luar dugaan Malik, emang watarzuku mantasya ubi goiri hisab. Apa kata si tamu? Lek begini, kalau 50 juta mah kagak ada. Tapi kalau 25 juta mah, insya Allah pagi ini cash bakal saya siapin. Kesedek tuh si Malik. Dia juga lagi makan mie, lagi ngetek, kesedek. Gitu. Sebentar, kata si Malik. Coba yang tadi diulang. Iya dong, kan dia butuh duit berapa? 15 juta. Nah, lah pagi-pagi ada yang datang nawarin duit 25 juta. Apa kagak kesedek tuh? Yang tadi mas tolong diulang. Lek, kalau gocap mah gak ada diulang. Tapi kalau jigo, yuk. Kalau nanti nih ATM buka, kita ambil deh tuh duit tunai. 25 juta insya Allah dah ada pagi ini. Apa kata si Malik? Jadi dah, berangkat. Lihat, masalah pertama selesai, coret. Masalah rumah beres. Kenapa? Malik dapat duit 25 juta, rumah mah 15 juta. Tinggal berapa masalah lagi? Tinggal dua. Nih, kehebatan Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kalau Allah udah kepengen selesai masalah kita, nggak pakai satu-satu. Nggak pakai diurai satu-satu kayak benang. Nggak, Allah geprek aja langsung. Bener tuh, selesai satu malam. Begitu. Kun fayakun, Allah terjadi sama Malik di pagi itu. Wasilah apa? Sabab malamnya. Kemudian dia datang kepada Allah dengan sempurna. Tinggal dua masalah. Otak kita ini gak kebedah. Oke lah ya, kalau masalah rumah selesai lah ya. Tapi kalau masalah bini, bagaimana cara nyelesainnya? Ternyata ilmu kita bukan ilmu Allah. Kalau ilmu Allah mah tidak terbatas. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rupanya Allah juga selesaikan masalah bininya. Ingat cerita di awal tadi, Malik punya anak berapa? Dua. Anak yang pertama ikut sama si Malik tuh yang mau dikeluarin. Anak yang kedua ikut sama bininya. Anak yang kedua ikut sama bininya. Lah anak yang kedua ini, ketika si Malik ngadep sama Allah, Allah bikin dia nangis sepanjang malam. Nangis, gak berhenti-berhenti nangis. Sehingga mertuanya Malik alias ibunya nih si istri ngomong begini, barangkali anak lo nih kangen kali sama bapaknya, barangkali anak lo nih kangen sama kakaknya. Ya coba gitu, besok kan katanya terakhir mau cerai lo pada, temuin dulu Gi. Yang penting nih anak jangan sampai sakit. Subhanallah, ternyata ini jadi jalan kelak yang bisa menyatukan kembali rumah tangga si Malik dan istrinya. Cara yang tidak pernah diduga oleh Malik dan juga oleh istrinya, bahkan oleh kita semua. Bininya bilang sama mertuanya si Malik, boleh, tapi nanti bagaimana? Kan saya udah bilang saya tungguin di pengadilan, termaluk dong gitu. Udah bilang aja sama Malik bahwa situ datang bukan buat Malik, buat anak. Jadi bininya datang ke rumah Malik dengan ngancem, bang, gua datang bukan buat lo nih, gua datang buat anak kita, dia kangen sama abangnya nih, gitu. Abis ini tetap ayo tungguin di pengadilan gitu. Datang nih bini pagi-pagi. Jadi si Malik jalan ke ATM, kemudian si istri jalan ke rumah. Begitu nyampe amprokan. Duluan nyampe si Malik, duduk, tamunya duduk, enggak lama bininya ngasih salam, assalamualaikum gitu. Bininya udah ngancem, awas nih. Pokoknya gua mau bilang ini bukan buat situ, ini buat anak kita gitu. Tapi begitu pintunya dibuka sama si Malik, istrinya ngelihat Malik tersenyum. Senyumnya lebar bener. Ya, kayak gitu dia tuh. Enggak pernah dia lihat nih. Iya dong, walaupun pisah ranjang, pisah rumah, tahu dia monitor koyok di mana-mana. Iya, di sini satu-satu. Kadang-kadang satu koyok dibelah jadi 12 tuh. Taruh di tempel. Ini ketawa lebar bener, bingung istrinya. Ada apa nih kok suamiku pagi-pagi tertawa riang bener, tersenyum lebar betul. Belum hilang rasa penasarannya, keburu dipelok sama si Malik. Apa kata si Malik? Alhamdulillah mah kita selamat gitu. Makin bingung si istri. Selamat apa bang? Abang dapat duit nih 25 juta jigo pagi ini. Lu kan tahu rumah kita diincar sama rentenir gara-gara duit 15 juta. Ah pagi ini selamat dah. Nih duit 15 juta, nanti lu pegang, lu bayar tuh rentenir.
Nanti katanya dia mau datang jam 10, kita duluin aja dah. Kita datang bayar 15 juta supaya dia gak datang lagi kemari buat selama-lamanya. Terus di 25 juta ini sebagai ongkos abang nih katanya ke Riau bantuin tuh tamu. Abang mau ngepresial alat-alat berat. Nih duit sisanya berapa tadi? 10 juta kan? Si Malik ngomong begini, ini masih ada sisa 10 juta. Sisa 10 juta kita bagi dua dah. 5 juta buat ongkos abang ke Riau. Yang 5 juta lagi lo pegang dah buat urusan anak-anak. Selama abang ke Riau, jagain nih rumah ya, jagain anak-anak ya. Apa kata si bini? Iya bang, iya. Dilupa tuh. Dapat duit gotiau lupa. Dapat duit 5 juta lupa. Padahal dia ngancem bener jam 12 besok gitu kan. Kemarin kan, gua tungguin di pengadilan agama. Enggak. Ya muqallibal qulub. Allah yang mau memiliki hati. Kalau Allah udah bilang, tetek. Allah udah bilang nih, 10 juta kita bagi dua ya neng, kata nih abang. Kita bagi dua ya ma. 5 juta abang bawa ke Riau buat ongkos abang. 5 juta lagi lu jagain anak-anak. Lu jagain rumah selama abang pergi ke Riau. Eh dia jawab, iya bang, subhanallah. Gak jadi tuh. Nggak jadi cerai, 5 juta lumayan cerai. Nah tinggal berapa urusan lagi? Tinggal satu cetek dah. Satu cetek dah. Cuman 7 bulan kali gocap mah cuman 3,5 cetek. Tentu ada yang bertanya. Ada yang bertanya di sini. Apakah semudah itu? Buktiin aja. Buktiin aja. Apakah semudah itu Ustaz? Buktiin aja. Buktiin dah. Masalah lama dan betarnya itu urusan Allah. Yang penting kita buktiin. Kita wudu, kita jaga nih, kita jaga diri kita. Wudu juga dua tuh, jaga dari yang najis betulan, amat jaga. Namanya kita punya wudu masih kita nyenggol perempuan yang bukan muhrim. Yang namanya kita punya wudu masih ibu mau ditenggor sama lelaki yang bukan muhrim. Kira-kira begitu. Namanya kita punya wajah dalam basuhan wudu masih kita mau ngomongin orang. Kira-kira begitu. Kita punya wudu masih kita mau ngutil. Kita punya wudu masih kita mau bohong. Kira-kira begitu. Abis wudu sholat, abis sholat baca Quran, abis baca Quran kita doa. Habis doa kemudian kita pasrah, habis pasrah kemudian kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Insya Allah kemelut apapun yang sedang kita hadapi, Allah akan keluarin kita. Kita tutup dulu taklim kita kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11,

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

bahwa Abu Yazid kecil ketika hafal ayat yang berbunyi, "Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit dirinya." Al-Muzammil 1 dan 2. Lalu Abu Yazid kecil berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, bagi siapa ayat ini diperuntukkan oleh Allah?" Bapaknya menjawab, "Wahai anakku, orang yang disebutkan dalam ayat itu adalah Nabi Muhammad." Lalu Abu Yazid kecil pun berkata lagi, "Wahai bapakku, kenapa engkau tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad?" Kemudian bapaknya menjawab, "Sesungguhnya ibadah malam khusus untuk beliau. Baginya adalah fardu, berbeda kepada umatnya." Lalu Abu Yazid kecil terdiam dan tidak berbicara. Namun ketika ia hafal ayat yang berbunyi artinya, "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu." Al-Muzammil ayat 20. Lalu Abu Yazid kecil berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, saya mendengar ada sekelompok orang yang melakukan bangun malam. Siapakah mereka itu?" Bapaknya menjawab, "Mereka adalah para sahabat." Lalu Abu Yazid kecil berkata, "Apakah ada kebaikan meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya?" Kemudian bapaknya menjawab, "Engkau benar, wahai anakku." Maka sejak itu, bapak Abu Yazid selalu bangun malam dan melakukan sholat. Lalu pada suatu malam, Abu Yazid kecil bangun sementara bapaknya sedang melakukan sholat. Ia pun berkata kepada bapaknya, "Ajarkan kepadaku bagaimana cara melakukan bersuci dan sholat bersamamu." Kemudian sang bapak menjawab, "Wahai anakku, sudahlah, kamu tidur sebab kamu masih kecil. Nanti saja kalau kau sudah dewasa, bapak akan mengajarimu." Kemudian Abu Yazid berkata, "Jika pada hari di mana orang-orang keluar berhamburan untuk melihat amal mereka, saya akan katakan kepada Tuhan, saya bertanya kepada ayahku tentang bersuci dan sholat. Namun ayahku enggan memberitahu dan malah berkata, 'Sudahlah, kamu tidur sebab kamu masih kecil. Nanti saja kalau kau sudah besar.' Maka engkau mau jika saya mengatakan hal itu?" Lalu ayah Abu Yazid berkata, "Oh, tentu tidak mau, nak. Demi Allah, saya tidak mau mengalami seperti itu." Maka Abu Yazid diajari oleh ayahnya cara bersuci dan melakukan sholat, sehingga selamanya ia ikut bersama ayahnya melakukan sholat.

Mubarak bercerita, ketika aku berhaji di Hijr Ismail, aku bermimpi bertemu Rasulullah dan berkata kepadaku, jika kamu pulang ke Baghdad, maka datangilah ke suatu tempat dan carilah Bahram orang Majusi. Sampaikan salamku untuknya. Katakan bahwa Allah meridhoinya. Aku lalu bangun, lalu segera kuucap, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apakah ini mimpi dari setan? Kuambil air wudu, salat dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Masya Allah, aku tertidur lagi dan bermimpi seperti itu 3 kali. Usai ibadah haji, aku pulang ke Baghdad. Ku cari tempat dan desa yang dimaksud. Lalu saya bertemu dengan seseorang yang tua. Aku pun bertanya, apakah Anda yang bernama Bahram yang Majusi? Lalu orang tua tersebut menjawab, ya. Lalu aku bertanya lagi, apakah Anda mempunyai kebaikan bagi Allah? Lalu ia pun menjawab, ya, aku meminjami orang dan menarik keuntungan saat pengembaliannya. Itu baik menurutku. Lalu aku berkata, itu haram. Ada lagi yang lain? Lalu orang tua itu berkata, ya, saya punya 4 putri dan 4 putra. Aku kawinkan masing-masing anak laki-lakiku dengan anak perempuanku. Lalu aku terkaget dan berkata, itu haram. Ada lagi yang lain? Laki-laki tua itu pun berkata, ya, saya buat perkawinan anak-anak ala Majusi. Aku pun berkata, itu juga haram. Ada lagi yang lain? Laki-laki tua pun itu berkata, ya, salah satu putriku ada yang paling cantik. Aku tak mendapatkan laki-laki yang sepadan dengannya. Maka ia kukawini sendiri. Pada malam pertama itu, saya buat walimah yang dihadiri 1000 orang Majusi. Lalu aku pun berkata, itu juga haram, Pak. Ada lagi yang lain? Lalu laki-laki tua itu pun berkata, ya, dalam suatu malam, ketika aku menyetubuhi anakku, datanglah wanita yang seagama dengan Anda. Seorang muslimah menyulut lampu dari lampuku. Aku menyulutkannya. Ketika aku masuk, lampunya mati lagi. Aku menyulutkannya lagi. Begitu aku masuk, lampunya mati lagi. Aku menyulutkannya lagi. Kemudian aku berpikir, jangan-jangan dia mata-mata pencuri. Maka aku pun mengikutinya dan masuk rumahnya. Wanita itu punya beberapa anak. Ketika masuk, anak-anaknya berkata, wahai ibu, apakah ibu membawa sesuatu? Kami tak tahan lagi menahan lapar. Wanita itu air matanya bercucuran dan ia berkata, aku malu kepada Tuhan jika meminta kepada seseorang selain dia, apalagi kepada musuh Allah orang Majusi. Kemudian orang tua itu meneruskan perkataannya. Ketika aku mendengar ucapannya, aku segera pulang. Kuambil nampan, kuisi makanan dan segala sesuatu, lalu kuantar sendiri ke sana. Itulah kebaikanku. Lalu aku pun berkata, kamu berhak bergembira. Ada kabar gembira buat kamu dari Rasul dalam mimpi saya. Lalu aku ceritakan mimpi itu. Lantas ia pun membaca 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia pingsan dan akhirnya meninggal. Aku mengkafaninya, mensolatinya dan menguburkannya. Di akhir cerita, Abdullah bin Mubarak berkata, wahai hamba Allah, berdermalah kepada makhluk Allah, karena itu bisa mengubah musuh menempati derajat kekasih.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah sadaqallahul azim. Ashabal fadilah, para alim ulama, para masyaikh, para asatid yang begitu banyak hadir pada malam hari ini, terkhusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, sahibil fadilah Kanda Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Asli. Kita doakan semoga beliau senantiasa dikaruniakan panjang umur, sehat wal afiat, dan selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Hadir pula di tengah-tengah kita akhi fillah walillah al-mukarram al-ustaz Kyai Haji Muhammad Riyad, Kyai Haji Syakur, Kyai Haji Ahmad Fauzi, dan juga yang baru saja menyampaikan kata sambutannya, Al-Mukarram Al-Ustaz Ubaidillah. Ini namanya sama dengan saya punya adik. Kalau saya Abidullah, saya punya adik namanya Ubaidullah. Saya tanya waktu itu, "Beh, kenapa namain anak kok Ubaidul, Ubaidillah? Saya udah Abidun. Insyaallah nama saya itu bukan Abidun tapi Abidun." Berarti orang tua itu mungkin ngerti kalau Abidun itu punya tasghir. Tasghirannya adalah Ubaidun. Jadi Abidun, Ubaidun. Abidullah, Ubaidillah. Fa'alunau mif'alunau fa'ulu fi kasratin anfa'ilin badilu. Itu kata orang yang ngaji ilmu nahu, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Andalusi, dalam kitabnya Khulasoh, atau yang lebih dikenal dengan nama Alfiyah. Padahal Alfiyah itu, Bapak Ibu, bukan nama kitab. Nama kitabnya itu Khulasoh. Kalau kita lihat di salah satu terjemahan alifnya, bahwa ketika beliau buat karya yang namanya Khulasoh, itu beliau pernah mengatakan, "Qul liman jadala man hafidhoha fi rabi'in wa khamisin min ismiha." Katakan pada orang yang menentang, yang gak mau belajar nahu khususnya alfiyah, jawaban kamu kalau misalkan ditanya, jawablah dengan huruf yang keempat daripada nama kitab alfiyah. Nama kitab alfiyah itu Khulasoh, yang keempat dan kelima adalah kha lam alif sad dan ha. Soh jawabannya. Jadi kalau ada orang nanya tentang alfiyah, jangan dihiraukan, soh, diam saja sudah jawabannya. Begitu kata orang yang pernah ngaji ilmu nahu, itu kata Ustadz Riyadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tadi saya tertarik juga dengan nama asli daripada Al-Maghfullah Ayahanda Haji Abdul Rashid. Namanya siapa tadi? Ujung. Perasaan saya beliau ini masih punya adik loh. Ada lagi adanya satu. Ya. Jadi karena
bontot urung jadi dinamain ujung gitu. Orang dulu kan begitu ya Pak. Kadang-kadang abang sama adek berbuat. Kata adeknya, "Bang, lu terima kasih sama gua." "Lah emang apa? Gara-gara gua ada di dalam, gua dorong lu jadi keluar. Lu jadi abang gua." Makanya orang tua itu punya anak, adik kakak, adik harus hormat sama yang tua, dan yang tua harus sayang sama yang muda. Karena memang dulu di alam rahim berarti ada kerjasama yang baik. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara tentang haul, pada hakikatnya kalau kata ulama nih, hakikatnya kita hidup hari ini adalah sedang menunggu kematian. Agar kita tidak jenuh dalam menunggu kematian, dibuatlah, diberikanlah kepada kita mainan-mainan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu cuma mainan dan panggung sandiwara. Jadi pada hakikatnya Bapak Ibu, adik-adik semua, kita kumpul malam hari ini lagi ngapain? Lagi nungguin mati. Supaya kita enggak jenuh nungguin mati, kita diberikan kesibukan. Ada yang

Ada yang diberikan kesibukan menjadi tenaga pengajar, jadi guru, itu pada hakikatnya cuma lagi nungguin mati. Sebab kalau misalkan kita nungguin mati, kita duduk di pojokan 80 tahun kagak bergerak, saya yakin capek kita. Makanya kita ini biar kagak bosan dikasih kerjaan-kerjaan. Dan ketika bicara tentang kematian, Bapak Ibu, pada hakikatnya yang namanya mati itu cuma jasad. Roh tidak pernah mati. Karena makna roh adalah kehidupan. Dan manusia itu diberikan oleh Allah roh yang bermacam-macam namanya. Tinggal tingkat kualitas rohnya saja yang berbeda nanti. Dalam Al-Quran kita tahu ada yang namanya Ruhul Amin. Dalam Al-Quran juga disebutkan ada yang namanya Ruhul Kudus dan ruh-ruh yang lain. Dan Ruhul Kudus itu biasanya kita lebih mengenal adanya di orang Kristen. Ruhul Kudus, roh kehidupan kudus yang suci. Roh Kudus biasanya disematkan kepada Siti Maryam. Pada hakikatnya Roh Kudus itu bukan hanya untuk milik Siti Maryam. Sahabat Nabi ada yang bernama Nu'man bin Bashir. Beliau juga adalah sahabat Nabi yang dikaruniakan oleh Allah yang namanya Ruhul Kudus. Beliau ahli syair. Beliau itu penyair. Ketika beliau berdebat dengan orang-orang kafir, beliau gunakan senjata syairnya untuk menundukkan mereka. Dan mereka kalah dengan syair daripada Nu'man bin Bashir. Karena pada diri Nu'man bin Bashir, Allah berikan yang namanya Ruhul Kudus. Ini Pak, Bu, saya ngomong paham apa enggak nih? Hah? Agak paham? Yaudah kalau agak paham, pura-pura paham ya. Iya. Saya mau jelasin tentang Ruhul Amin ini, tapi bocah mulu di depan di Ruhul Amin. Gak apa-apa tong ya, pura-pura paham aja ya. Pokoknya atau guru paham, paham lu teriak aja udah. Ruhul Kudus itu ada sahabat Nabi, bukan hanya Siti Maryam yang diberikan oleh Allah yang namanya Ruhul Kudus. Ada juga Ruhul Amin. Kita tahu kalau sudah bicara tentang Ruhul Amin itu identik dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah pemilik Ruhul Amin. Namun pada hakikatnya Ruhul Amin itu juga bisa diberikan kepada orang biasa. Mana contohnya? Ini saya dapat informasi ini dari Habib Zain bin Smith yang tinggal di Jeddah. Dia pernah menyampaikan bahwa pada hakikatnya ada orang yang diberikan oleh Allah yang namanya Ruhul Amin. Dia adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah. Habib Abu Bakar bin Abdullah ini orang yang diberikan oleh Allah yang namanya Ruhul Amin. Dan yang membuktikan beliau memiliki Ruhul Amin, dulu pada masa beliau hidup ada seorang laki-laki dan perempuan suami istri. Pada saat itu sang istri ngomong sama suaminya, "Bang, saya sakit. Sakit saya sudah sangat parah dan saya kata dokter sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Oleh karena itu bang, tolong abang lakukan sesuatu supaya saya mati tidak dalam keadaan cemburu sama abang." Ini kenapa kok pikiran istrinya begitu? Karena begini Bapak Ibu, biasanya kalau laki mati perempuan buru-buru kawin apa kagak? Kalau perempuan mati, kawin apa enggak tuh? Biasanya kalau yang perempuan mati, yang laki pasti buru-buru kawin. Tapi kalau misalkan lakinya yang mati duluan, biasanya ibu-ibu buru-buru kawin apa enggak? Enggak. Kalau boleh milih dah Bapak Ibu, coba dah. Jawab pertanyaan saya, kalau boleh milih lebih baik yang mati laki duluan apa perempuan duluan? Suruh milih ini, suruh milih. Kalau suruh milih berarti pasti laki milih yang mati duluan adalah perempuan.
Kalau perempuan disuruh milih, pasti jawabannya yang mati duluan adalah gula kenceng amat. Tapi emang saya lihat sih faktanya ini. Ini bapak-bapak, saya juga laki sama. Itu kebanyakan kalau yang lakinya mati duluan, saya lihat itu anaknya gemuk-gemuk. Anaknya 5. Bapaknya mati duluan. Itu ada ibu-ibu yang teriak. Teriaknya begini, "Alhamdulillah guru, pas laki saya mati. Maren-maren saya boro-boro pakai bedak mahal. Saya paling banter banget pakai bedak pipa. Alhamdulillah setelah laki saya mati, saya punya bedak Maybelline." Ya, elah Maybelline. Pak tahu Maybelline? Ah, saya juga agak paham, saya kata aja. Iya. Terus saya tanya, "Emang apa, Bu? Ibu bersyukur." "Lah, Pak Ustaz, kalau laki saya mati, anak saya jadi yatim. Anak saya 5. Alhamdulillah di setiap bulan Muharram 1 RT amplopnya buat 1 anak 300. Kali 5 apa? Sekitar setengah itu 1 RT. Lah kalau 10 RT udah 15 juta. Coba dah laki saya ada mah boro-boro saya megang 15 juta. Alhamdulillah dah. Saya namanya maren-maren pakai handphone lagi ada laki saya paling banter banget saya pakai merek Oppo. Itu juga yang 1.750.000 mana dikaretin. Udah mangap itu handphone. Alhamdulillah Ustaz, pas laki saya mati, anak saya 5 bulan Muharram kemana aja dapat santunan, saya pakai HP Apple Growah. iPhone Apple Growah ternyata. Makanya kalau bisa sih yang laki duluan mati kali. Cuman lu usah syukur kagak nerima lu. Ya kalau bisa mah jangan bareng matinya. Kalau mati bareng repot. Ya biarlah lakinya jalan duluan hari Minggu, bininya hari Senin gitu aja. Jangan lama-lama jaraknya. Ya. Ini Bapak Ibu, Habib Zain bin Smith menyatakan ada seorang ibu-ibu yang udah sakit-sakitnya parah dan tidak lagi ada harapan sembuh. Kata istrinya, "Bang, kamu harus melakukan sesuatu supaya saya meninggal tidak dalam keadaan cemburu." "Apa ke bang yang ente kerjain yang kira-kira saya gak bakalan cemburu sama ente dan saya matinya enak?" Kata lakinya, "Ngapain katanya gua?" Kata bininya, "Bang, bisa gak bang kemaluan ente-ente potong?" Begitu ngomongnya. Kemaluan suruh potong. Allah. Benar pak. Sampai di mana tadi bang? Ya, kemaluan dipotong. Kemaluan dipotong. Benar dipotong bapak ibu. Pas sudah dipotong, dikasih potongannya itu sama bininya. Tuh, udah kepotong. Gak tahu udah gede apa kecilnya, saya agak gak ngurusin itu. Apa kata bininya, "Alhamdulillah kalau begini saya tenang bang. Kalaupun saya meninggal, saya merasa aman, abang kagak bakalan kawin lagi. Iya udah, yang penting gue udah buktiin bahwa gue cinta sama lo, gue setia sama lo, dan gue gak bakalan kawin lagi. Siapa yang mau sama gue, barang udah kagak." Hari berganti hari menjadi minggu, minggu berganti minggu menjadi bulan. Ternyata bukannya makin sakit, bukan makin parah, makin sehat. Yang tadinya badannya kurus, gemuk lagi. Mana udah dipotong ononya. Kemudian kata istrinya, ini istrinya udah marah-marah mulu nih.
Sudah bang dah, gua agak resep sama lu. Nah, gimana mulanya sih? Kan yang nyuruh motong lu, sekarang lu udah sehat, lu kegedegan aja sama gua. Habisnya bang lu, anu lu kagak. Ya Allah, ini saya juga gak bisa ngebayangin tuh, bapak ibu kemaluannya dipotong. Saya gak tahu tuh kalau misalkan itu dibuang di pinggir kali, nganyut, ada orang lagi nanggok. Zaman dulu orang nanggok tuh ya. Kalau enggak orang nganco, zaman sini dulu kenal nganco gak pak? Iya, ada orang nanggok, ada orang nganco, pas diangkat dikata betik. Betik botak. Dikata betik, tapi bodinya bukan bodi betik. Kagak ada durinya. Dikata sili. Bentuknya begini. Waduh, kocolan kecil. Kalau ini sih emang orang kalau dipotong itunya gak mati, bapak ibu. Saya pernah nyaksiin sendiri ketika saya di Jawa Timur dulu. Itu di dekat, apa itu, rumah sakit apa? Yang depan itu Gambir. Di Gambiran, waktu itu ada orang, saya datang ke situ itu, ini lumuran darah kainnya. Saya tanya sama perawatnya, kenapa itu? Anu, sus, anu pak, katanya kemaluannya dipotong. Masya Allah, siapa yang motong? Bininya. Emang apa dipotong? Katanya sih selingkuh. Wah hebat juga tuh perempuan. Lakinya selingkuh, dipotong kemaluan lakinya. Iseng saya nanya, tapi itu potongannya masih ada. Kata suster, ada masih pak, emang masih bisa. Kalau belum 6 jam, sarap-sarapnya masih bisa berfungsi. Oh, berarti mau disoldir itu. Ya mau kagak mau disoldir itu. Mau kagak mau dijahit lagi, jahit ulang. Iya, saya jadi iseng waktu itu. Ini kemudian suaminya ini, bapak ibu, karena memang istrinya marah, marah terus. Ini bagaimana saya ini? Kata istrinya, cari bang dukun, cari bang kiai, cari orang alim yang punya ilmu tinggi, mudah-mudahan bisa disambung. Kata lakinya, sambungannya kudu buang. Akhirnya ada yang kasih tahu, kemana datangnya? Ke rumah Habib Abu Bakar bin Abdullah. Datang ke rumah Habib Abu Bakar bin Abdullah. Ya kalau bahasa kitanya, assalamualaikum dah, assalamualaikum. Salam, Beb, ya, saya mau berobat tadi. Berobat apa? Kemaluan saya hilang, Beb. Siapa yang ambil? Kagak, saya yang motong diri. Emang apa lo potong? Bini saya yang nyuruh. Kebangetan tuh bini. Bu, saya cuma mesen. Kalau ibu mau mati, tolong yang lain aja minta, jangan yang itu. Sian. Akhirnya kata Habib Abu Bakar, kalau begitu, boleh kamu kembali lagi alat kelamin kamu dengan syarat. Pertama, cari kayu. Kayu seukuran kemaluan kamu yang dipotong kemarin. Jangan yang gede-gede. Kayu kampakan lagi di bawah. Ukuran ya, seukuran. Baik, Bib. Cari. Udah dapat ini, Bib, kayunya. Kalau begitu, kamu masuk ke kamar mandi saya. Kamu berendam di kamar mandi saya, kamu pasang sendiri. Nanti kalau kamu sudah pasang sendiri, kamu ngomong, ya, Bib, saya udah pasang, nanti saya doain. Setelahnya dia masuk ke kamarnya si Habib, dan kemudian dia pasang kayu yang kemudian udah jadi ukuran yang pas, maka kemudian Habib itu doakan, dan dengan izin Allah, itu kemaluannya langsung jadi satu kembali, maksudnya utuh kembali seperti yang hilang kemarin. Dengan sababiah doa dari Habib Abu Bakar bin Abdullah yang diyakini memiliki kekuatan Ar-Ruhul Amin namanya. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada enggak kira-kira yang punya kekuatan Ruhul Amin ini? Kayaknya enggak ada ini di sini. Hah? Di sini juga dukun banyak buat yang pada gagal, kiai juga banyak yang pada kagak manjur zaman sekarang. Iya, zaman sekarang ya, nggak tahu sebabnya apa itu. Tapi yang jelas bahwa Ar-Ruhul Amin itu bukan hanya milik malaikat Jibril,
tapi Ar-Ruhul Amin adalah milik semua manusia yang dipilih oleh Allah untuk memiliki Ar-Ruhul Amin, seperti yang saya sampaikan tadi, kisah yang dibawakan oleh Habib Zain bin Smith. Itu faktanya memang terjadi seperti itu. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, buat kita saat ini, ruh kita ini ruh apa ini? Kita ini belum ketahuan ruh kita ini. Apakah Ruhul Amin? Apakah Ruhul Kudus? Yang jelas mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang selalu berproses untuk menggapai Ar-Ruhul Amin. Bisa kita lihat juga kisah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu memiliki doa yang luar biasa. Ketika beliau ada semacam muktamar ulama-ulama di dunia, di saat itu di daerah Samsiria, pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai anda seorang rahib, seorang pendeta, kenapa anda menuhankan Yesus? Kemudian sang pendeta itu mengatakan, aku menuhankan Yesus karena Yesus bisa menghidupkan orang mati. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hai pendeta, jika hanya bisa menghidupkan orang mati kau jadikan dia sebagai Tuhan, maka percayakah engkau aku pun bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kata sang rahib, saya enggak percaya ente wahai Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan orang mati. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau begitu mari kita buktikan. Cari kuburan yang paling tua di Syam ini. Cari kuburan yang paling tua di Syria ini. Dicarilah kuburan yang paling tua, yang konon katanya itu dikeramatkan. Banyak para tokoh-tokoh nasional saat itu datang berkunjung ke situ. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mari kita buktikan. Dan mari kita saksikan dengan izin Allah, saya bisa menghidupkan orang mati. Saya dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Tapi ketika nanti saya dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati, apakah anda akan percaya kepada saya? Saya adalah sebagai Tuhan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, oh saya masih mikir-mikir dulu, kata sang rahib. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka kemudian beliau berdoa, ya Allah bangkitkanlah orang yang berada di dalam kubur ini. Maksudnya bangkitkanlah orang yang berada di alam kubur ini. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham nih. Kalau orang meninggal dunia, jasad itu namanya nasut, kategorinya alam nasut. Ketika dia dimasukkan ke dalam bumi, bumi masih alam nasut. Adapun rohnya itu nanti masuk ya bukan lagi ke alam nasut. Makanya kalau misalkan ada orang meninggal dunia, jasadnya itu karena berasal dari tanah dikembalikan ke tanah. Tapi pertanyaan malaikat munkar nakir, apakah di dalam tanah? Tentu jawabannya bukan di dalam tanah, karena tanah masih alam nasut namanya. Adapun orang yang sudah meninggal dunia, itu ruhnya. Nih, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita belum mengerti. Ruh itu ketika keluar itu dipakein kain kafan dulu. Jadi malaikat Israel sang pencabut nyawa ketika mencabut nyawa orang yang beriman, itu membawakan kain kafan. Kain kafan itu disebut dengan kain kafan barzakhi. Ini ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusoha, bahwa kain kafan itu disebut dengan kain kafan barzakhi. Dibungkuslah ruh itu, dibawa dulu ke satu tempat namanya Illiyin, dilaporkan dulu bahwa orang ini sudah meninggal dunia, dan kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Ketika dikembalikan lagi ke bumi, ini rohnya berada di atas jenazahnya. Jadi orang kalau mati itu jasadnya ada di situ, rohnya masih di sini nih. Masih gentayangan. Makanya dia menyaksikan siapa yang memandikan. Dia tahu siapa yang perlu, siapa yang kagak perlu, yang nangis, yang pura-pura nangis, tahu semuanya itu roh. Nih. Kemudian ketika dimandikan itu roh juga teriak waktu itu.
Teriaknya bagaimana? Ya ghasil rafiquni, hai orang yang memandikan aku, pelan-pelan mandiin saya. Ini jasad saya merasakan sakit yang luar biasa akibat keluarnya roh, maka pelan-pelan mandiinnya. Tuh, cuman untungnya ini yang mandiin kagak denger teriakannya roh, Bapak Ibu. Kalau misalkan denger, apa yang terjadi kira-kira? Wah, saya itu besok pagi dia akan menyerahkan SK menjadi amil, gue berhenti jadi amil. Serem banget tiap malam, tiap ada yang meninggal gue dengar suara-suara itu. Nah, nanti ruhnya itu baru diberikan oleh Allah, dimasukkan ke jasad yang baru. Orang yang meninggal itu bukannya ruhnya di situ dimasukin ke jasad yang udah mati itu, bukan Bapak Ibu. Itu mah kembali ke tanah, dimakan cacing tanah, habis semuanya. Jadi kita itu kalau menghormati kuburan, pada hakikatnya kita menghormati orang yang berada di alam barzakhnya. Jadi tepatnya di mana alam barzakh itu? Bisa jadi alam barzakh itu bertepatan dengan tempatnya alam kubur itu, atau tempatnya kuburan tersebut. Makanya kita disuruh menghormati orang yang sudah meninggal. Dalam hal ini asarnya adalah kuburan. Saya masih ingat Bapak Ibu, kalau masih waktu saya masih kecil dulu, kalau ada orang dimasukin ke dalam kuburan, orang tua kita itu yang saya ingat, kita jangankan nginjak, jangankan duduk di atas kuburan, nunjuk kuburan aja dulu. Kalau di sini suruh ngapain biasanya? Hah? Suruh gigit gitu ya. Terus habis ngugut nunjuk, nunjuk langit. Ada dua versi itu, ada dua macam. Ada yang disuruh gigit nunjuk langit, ada yang disuruh gigit di kolom, suruh ketekin ada. Kalau di kampung saya habis nunjuk begitu disuruh ketekin. Bagus nunjuk dulu baru diketekin. Coba kalau ketekin dulu baru di kolom. Nah itu, nanti baru tuh ruh itu diberikan jasad baru. Jasad itu disebut dengan jasad barzakhi namanya. Jadi kalau nanti pertanyaan dari malaikat munkar nakir, itu adanya di mana? Dia adanya di alam kubur, bukan di dalam kubur, dan diganti dengan jasad yang baru. Jasad itu disebut dengan jasad barzakhi, bukan jasad jasmani, bukan. Ini. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Bapak Ibu. Kemudian setelahnya beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat, berdoa beliau kepada Allah, ternyata dari kubur tersebut dimunculkan oleh Allah sosok jenazah, dan jenazah itu perempuan. Saat dia keluar dari alam kuburnya, fatahonat, dia nyanyi langsung di situ. Ternyata apa? Ternyata membuktikan bahwa setiap orang itu saat hidup gimana kebiasaannya, dan saat dibangkitkan pasti bagaimana keadaan dia mati. Yamutul mar'u ala ma'asha alih wa yu'asu ala ma mata alih. Kata Nabi, orang itu hidup tergantung bagaimana kebiasaannya. Kalau kebiasaan hidupnya nyanyi terus, maka dibangkitkan dari kubur pun dalam keadaan nyanyi. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, maka bangkit nanti dari kuburnya di padang mahsyar, yang terdengar teriakannya adalah teriakan labbaik Allahumma labbaik. Enggak ngaso-ngaso dia nanti akan mengucapkan kalimat itu, labbaik Allahumma labbaik, karena memang pada saat dia meninggal dalam keadaan ihram. Jadi wa yu'asu ala ma mata alaih. Orang mati tergantung, dibangkitkannya tergantung bagaimana keadaan dia matinya. Nah, kemudian ibu-ibu ini ternyata diteliti dia adalah seorang biduan, seorang maka pada saat dibangkitkan yang terdengar adalah nyanyian dari mulutnya. Dan kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Anda percaya bahwa orang yang mati ini bisa hidup kembali atas izin Allah? Dan apakah Anda percaya bahwa aku adalah Tuhan kamu? Tetap orang Nasrani ini ingkar, tidak meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Tuhan seperti keyakinan mereka.
Padahal orang Nasrani itu emang rada-rada gimana gitu ya. Padahal Nabi Isa kan cuma 4 orang tuh yang dihidupin. Ada dulu Nabi Hizkil, bisa 6.000 itu orang mati bisa dihidupin. Tapi kenapa tidak dijadikan sebagai Tuhan gitu ya. Nah ini orang Nasrani kadang-kadang pemahamannya terlalu sempit ya. Bapak Ibu, ini kehebatan Syekh Abdul Qadir Jilani yang mengindikasikan bahwa beliau juga adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ar-Ruhul Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bu. Bu. Ngomong yang apa? Mulut mangapanya ngapa itu? Ngantuk ya. Baik. Kalau udah ngantuk udah kagak enak ya. Sebetulnya tadi juga saya udah ngomong dalam hati ini, ngomong juga sama Bang Jamal, Bang Bu, jangan lama-lama ini. Gue lagi gak enak badan juga ini. Iya. Tadi saya pengen pantun duluan sebetulnya, ikan sepat ikan gabus gitu. Nyarinya di Rawa Gatel. Ya lebih cepat lebih bagus sebetulnya, karena saya yakin Bapak Ibu yang udah pada tua, pinggangnya udah pada pegel gitu ya. Apalagi yang udah tuaan lagi, aduh, ikan sepat ikan gabus dan nyarinya di Kalimantan. Lebih cepat lebih bagus karena kakinya udah pada kesemutan. Bapak Ibu ya, jadi dapat saya simpulkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah ini, mereka adalah orang-orang yang wajib bagi kita untuk

0: mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mampu meniru dan kemudian mencontoh apa-apa yang telah beliau wariskan buat kita. Tentunya dalam dunia pendidikan, beliau ini saya dengar tadi dari Ustaz Ubay, bagaimana ada nazar. Kalau gue bisa baca Quran, apa namanya, minta dipotongin bingung saja, Masya Allah. Ini semangatnya luar biasa, dan ini mari kita jadikan tauladan bagi kita. Semoga kita yang muda-muda dapat mentauladani, mencontoh hal ihwal, perilaku yang baik dari orang tua kita, khususnya yang kita hauli pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Fatihah ini kita persembahkan untuk almarhum ayahanda Ustaz Haji Abdul Rashid dan juga ibunda Hajah Makbulah serta ananda putri Putri Nunung Nurlaila binti Kyai Haji Soleh. Semoga dengan karomah dan mukjizat daripada surah Fatihah, Allah ampuni segala dosa-dosa almarhum almarhumah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Dan saya tutup dengan satu pantun, Bapak Ibu boleh ya, atu aja Abang Pian teman Pok Tarsih, cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak terpapar corona karena menolak divaksin, kuntilanak bego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya lah, disini membanjol, di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan.
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak?
2: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
2: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80%
1: ya. Dah. 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Bu Bakrin, Umar itu baru sempat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Lanjak Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh fatwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Mm-mm. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Heeh. Ya noh, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
0: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, beli, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini, ada kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh, 10,
1: iya.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya pada rasa ini gitu,
1: kebuktiannya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana
0: ya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, loh, Ataqwa. Coba, coba, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu, ya.
0: Mm-hmm.
1: Beli cucu, beli ini, tuh.
0: Beli cucu, beli.
1: Tinggal setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti menusan nih sang ema. Uma lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka, orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang pae. Wis gede tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadzarra. Yang kedua, wal kadzimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina linas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya, kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya ya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'ah, berarti harus diperbaikin.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa
0: ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mi nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

0: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al bersama dengan hamd. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sufyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
7: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.
8: Saya bagaikan mimpi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil,

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan salasah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatum minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa abauna al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, terutama para remaja umat Islam yang pada malam hari ini masih diberikan istiqomah iman dan Islam, semoga kita diselamatkan sampai ke anak cucu hingga akhir hayat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam perjalanan saya tadi dapat SMS. Ini brosur Hotel S, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Rayakan hari Valentine bersama pasangan Anda di Hotel S dengan harga 2 juta rupiah. Luar biasa mahalnya Pak Ustadz untuk sebuah kemaksiatan. Saya balas, nanti tobat nangis sedekah 2000 perak. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Begitulah seriusnya orang mau masuk neraka. Bapak ibu bayangkan, mau neraka aja seserius itu 2 juta. Apa salahnya Pak Ustadz kan sama pasangan dia? Pasangan di situ maksudnya bukan pasangan nikah, karena tidak akan pernah ditanya surat nikahnya mana. Maksudnya yang penting berpasangan. Dan tidak semua pasangannya laki-laki perempuan, banyak juga sesama laki-laki. Karena prinsip orang sekarang, laki-laki jatuh cinta dengan perempuan itu biasa. Tapi kalau jatuh cinta sesama laki-laki baru luar biasa. Memang dunia sudah mau kiamat. Baiklah, apa yang akan kita bahas malam ini? Judulnya, kedok cinta tapi zina. Masa muda bagian dari kehidupan. Kalau di hadapan saya ini ada orang yang sudah tua, sesungguhnya mereka bukanlah orang tua, mereka mantan remaja. Semua pernah melewati. Apa ada orang lahir langsung tua? Tidak ada. Dan banyak pula orang tua tapi semangatnya tetap macam remaja. Dan berapa banyak remaja tapi mentalnya mental atuk-atuk. Dikasih pelajaran jam 8.10 ditanya, tak ingat. Tadi saya masuk lokal jam 10. Pas saya tanya mahasiswa, paham tidak? Saya sudah ulang berapa kali, tak ingat pak. Kalian ini mahasiswa apa panti jompo? Saya bilang, casingnya saja yang orang muda. Sementara jamaah kita banyak yang casingnya tua tapi signalnya 18. Ngajinya seminggu 4 kali tiap malam dengan Dr. Mustafa Umar. Jumpa kajian maghrib ada, jumpa pengajian isya ada, maghrib tadi di jalan Kakap ada, malam ini ketemu lagi, besok subuh dengan Dr. Mustafa Umar di sini ada lagi. Sementara yang muda-muda 2 kali pengajian, tidurnya 2 minggu. Oleh sebab itu ternyata casing banyak menipu zaman sekarang. Nah, ini bagian dari masa muda. Cobalah perhatikan gambar ini. Dari mulai telentang, duduk, telungkup, belajar berjalan, mulai dia bawa tas nih, sarjana, bawa duit, dolar duitnya, mulai sakit pinggang, bertongkat, akhirnya kursi, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Inilah fase dari perjalanan hidup kita.
setiap kita melewati masa-masa ini. Lalu yang paling mengerikan dari masa ini adalah masa muda ini. Masa muda ini Masya Allah, hawa nafsu, darah bergelora, bergejolak, menggelegak. Sementara tontonan TV luar biasa. Diurutkan dari jarum jam 12, hawa nafsu 12. Lalu kemudian angka 1, televisi. Acaranya mantap-mantap semua. Membangkitkan nafsu, birahi, syahwat semua. Oleh sebab itu salah satu cara, oh ustaz nyuruh kami buang TV, masukkan ke lemari, tetap tonton TV. Tapi kalau mau dosanya agak berkurang, jangan terlalu tinggi tiang TV-nya, agak rendah sikit. Jadi hitam putihnya. Dosanya tak terlalu banyak. Lalu kemudian internet. Internet tidak ada pengawasan, bebas. Saya dari Panam berangkat jam 4 dari rumah mau ke Al-Falah. Berapa jalan saya lewati, dari mulai Sukakarya, masuk Subrantas, masuk Arengka, masuk Nangka. Berapa warnet-warnet yang saya lewati, full, karaoke penuh, parkirnya sampai ke tepi jalan. Ternyata remaja kita iktikaf di warnet. Malam ini lagi banyak ini, luar biasa Masya Allah. Nah ini caution, hati-hati. Ini pergaulan bebas dan tidak ada kontrol dari orang tua. Dan malam ini dirayakan puncaknya dalam setahun ini adalah Valentine Day. Masya Allah, ini semua menjadi kristal, mengkristal menjadi satu tantangan besar. Puncaknya adalah berawal dari dibangkitkan hawa nafsu dengan acara ibunya pakai jilbab rok panjang, anaknya rok pendek. Itu kan terbalik, nama acaranya Mama Mia. Mestinya kan ibunya yang sudah lapuk itu yang boleh nampak. Anaknya malah dibuka, ibunya ditutup rapat-rapat. Dan ibunya pun ikut ketawa menengok anaknya buka aurat. Bapaknya lebih tertawa lagi, istri saya bisa masuk TV sama anak saya. Inilah dayus tak mencium bau surga, walaupun jaraknya 500 tahun perjalanan. Masya Allah, ini semua mengkristal menjadi satu. Tidak ada pengawasan TV, tidak ada pengawasan internet, tidak ada pengawasan pergaulan orang tua. Puncaknya malam ini Valentine Day. Lalu apa akhir efek dari semua ini? Itulah ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Padahal kami tak ada konek dari subuh untuk mesepakati ayat yang akan dibaca. Beliau ada indera keenam imam kita. Bisa ayat itu yang dia baca. La taqrabu zina. Mohon maaf, tak mirip sikit pun. Suara beliau dari Masya Allah, Polri Nasional. La taqrabu zina. Jangan dekati zina. Tak ada ayat Al-Quran, janganlah berzina. Tak ada. Jangan dekati zina. Semuanya. Datanglah SMS mahasiswa ke saya, Pak Ustaz, ya, saya tidak pacaran Pak, saya tak suka pacaran itu. Kalau SMS-an, SMS-an boleh tidak Pak? Semua berawal dari SMS, lalu meningkat, naik, naik. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Semua berawal dari langkah pertama. Masya Allah, syukran, jazakumullah khairan. Kalau sudah menikah mendapat anak yang soleh, kalau belum menikah mendapat istri yang solehah. Yang satu menjadi dua. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan, perbuatan keji, kotor, najis. Wasa'a sabila, suburuk-buruk jalan. Kenapa zina itu disebut seburuk-buruk jalan? Karena hukumannya luar biasa. Ini hukum sebat, hukum cambuk di Nanggro Aceh Darussalam. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah mereka 100 kali.
Apakah boleh Pak Ustaz kalau ada orang berzina besok kita cambuk pagi di depan Masjid Agung An-Nur? Tidak bisa. Kalau Ustaz Abdul Somad mencambuk, selesai mencambuk langsung ditangkap oleh Komnas HAM, hak azazi manusia. Karena begitulah hukum yang ada sekarang. Oleh sebab itu kalau ada yang berzina tidak usah ngaku, diam-diam aja. Solat sunat taubat, banyak-banyak istighfar, sedekah, mohon ampun kepada Allah. Jangan mengaku, Pak Ustaz cambuklah aku 100 kali, aku tak berani mencambukmu. Karena hukumnya tidak lengkap. Tapi hukum aslinya dalam Islam dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Bagaimana kalau dia sudah menikah? Hukumannya lebih berat. Kenapa? Istrinya sudah ada. Kenapa dia tetap mencari berzina juga lagi? Asyaikhu laki-laki yang sudah menikah, wasyaikhatu perempuan yang sudah menikah, iza zanaya, kalau tetap juga berzina, farjumuhumal battah, rajam sampai mati. Tidak ada maaf bagimu, sampai mati dirajam. Ini hukuman. Makanya bagus anak perempuan diajarkan surat An-Nur. Ajarkanlah anak perempuan kamu surat An-Nur. Bukan sekedar sholat di Masjid Agung An-Nur, bukan menjadi jamaah subuh ahad di An-Nur, tapi selalu membaca surat An-Nur. Karena di situ diajarkan tentang ancaman yang sangat berat bagi perempuan, laki-laki juga. Apakah taubat itu menggugurkan hukuman? Perempuan dari Al-Ghamidi datang menghadap Nabi. Kata dia, wahai Rasulullah, aku sudah berzina, tolong sucikan aku. Tengok, dia mengaku. Seandainya pengakuan dan taubat menggugurkan hukuman, pastilah kata Nabi, pergi pulang ke sana, banyak-banyak solat sunat taubat, solat sunat tasbih, solat sunat duha, solat sunat tahajud, witir. Aku tidak perlu menjatuhkan hukuman. Tapi Nabi malah menyuruh dia pulang. Pulang bukan hukumannya hilang, lahirkan dulu anakmu. Karena saat itu dia sedang hamil. Tidak boleh membunuh orang sedang hamil karena anaknya tidak berdosa. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi, tapi anaknya masih kecil. Kata Nabi, pergilah hingga anakmu selesai menyusu. Anak kecil tidak boleh dialihkan susunya menyusu ke yang lain, karena dia punya hak pada ibunya. Nabi tidak ingin anak itu mati menderita, maka dibiarkan dia menyusu kepada ibunya. Setelah dia selesai menyusu, berhenti menyusui, maka dijatuhkan hukuman rajam sampai mati. Maka matilah dia. Dalam Islam, dalam hadis Nabi, laki-laki pernah mengaku berzina berhadapan Nabi dan dia tetap dirajam, namanya Ma'is. Apakah pernah hukuman rajam itu diterapkan dari zaman Nabi, Pak Ustaz? Pernah? Siapa nama laki-lakinya? Ma'is. Sedangkan yang ini perempuan, perempuan dari suku Ghamidi. Jadi bukan sekedar ancaman. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh itu ancaman saja, bukan. Dalam Islam itu pernah diterapkan hukum rajam sampai mati. Tapi di tempat kita ini pun tidak berlaku. Jadi kalau ada orang berzina laki-laki dengan perempuan mengaku, hukumannya apa di tempat kita? Dinikahkan. Itulah kenapa zina merajalela. Masya Allah. Na'udzubillah. Dan kita hanya bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Efek fisik hukumannya apa di tempat kita? Dinikahkan. Itulah kenapa zina merajalela. Masya Allah. Na'udzubillah. Dan kita hanya bisa memohon ampun.

minta maaf tapi titik-titik. Pak Ustadz, saya selingkuh dengan teman sekantor sudah 2 tahun. Akhirnya saya sadar mau bertobat. Bisa tak saya minta ampun kepada Allah? Minta ampun kepada Allah apa sulitnya? Usolli sunnat taubat rakaat ini lillahi ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani menyesal. Tapi bagaimana minta maaf kepada suami? Bagaimana mau minta maaf ke suami? Mas, maafkan aku ya. Kenapa? Uang mas aku ambil. Dia senyum. Mas, maafkan aku ya. Kenapa? Tadi pinnya aku pakai sebentar. Mas, maafkan aku ya. Kenapa? Aku selingkuh 2 tahun. Mana bisa? Inilah maknanya. Mau minta maaf, tapi akhirnya hidup dalam keadaan tertekan bersalah. Setiap melihat wajah pasangan, merasa berdosa. Berapa lama? Seumur hidup lamanya. Itu saya tuliskan SMS 0813XXXXX. Tak boleh sebut, nanti di miss call pula. Apa maknanya? Begitulah sulitnya berperang melawan batin sendiri hanya karena kenikmatan sesaat. Masya Allah. Teks efek zina terhadap anak. Nah, ini teks Arabnya. Saya tidak mau dikatakan Ustaz Abdul Somad mengada-ada, maka saya tunjukkan teks Arabnya. Terjemahannya, ini dia terjemahannya. Efek zina, ini yang Arab yang banyak ini. Ini jangan ditengok terlalu lama, bisa menghilangkan selera makan. Tengok sekilas aja, kalau agak-agak pusing, pejamkan sebentar. Baca terjemahannya saja, ini dia. Tidak boleh dinisbatkan ke bapaknya. Kalau nama bapaknya Johannes, mohon maaf. Nama anaknya Fatimah, itu anak hasil zina. Setelah 3 bulan mengandung, baru dinikahkan oleh Pak Kua. Zaman sekarang zaman instan. Dulu padi setahun panen 1 kali, sekarang setahun 2 kali. Dulu durian pakai musim, sekarang durian terus musim. Dulu makanan lama, sekarang cepat saji. Pak Ustaz, kami sudah bawakan rambutnya ke rumah sakit terkemuka di Singapura. Tes DNA mengatakan itu anak kandungnya. Kok Ustaz bilang tidak boleh? Dia tidak boleh pakai nama bapak tersebut karena dia sudah hamil sebelum akad. Anak hanya diakui hamil setelah akad. Yang sebelum akad tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Karena dosa. Dosanya apa? Curi stat. Haram. Tidak pakai bin. Jadi kalau ada orang berzina menikah, itu otomatis membuat anaknya bohong seumur hidup. Akte kelahiran bohong, ijazah SD bohong, ijazah SMP bohong, ijazah SMA bohong. Makin tinggi sekolah, makin tinggi bohong. S1 bohong, S2 bohong, S3 bohong. Dapat gelar profesor, profesor bohong. Almarhum ditulis di batu nisan, bin bohong, nisannya pun bohong. Bayangkan itu. Itulah kenapa dilarang berzina, karena efeknya luar biasa. Yang kedua, tidak mendapat warisan. Anak hasil zina tak boleh dapat warisan. Tapi bapaknya sudah menikah dengan ibunya. Walaupun sudah menikah, walaupun umur kandungannya 1 bulan. Mana teksnya? Sudah saya tunjukkan teks Arabnya 1 halaman. Ini terjemahannya. Maka tak boleh dapat warisan. Ketiga, jika anak itu perempuan, maka bapaknya tidak boleh mewalikan anak tersebut. Dulu ini anak hasil zina, lalu kemudian setelah 25 tahun anak itu gadis cantik dipinang oleh seorang laki-laki yang baik, sopan, lalu mau dinikahkan. Nekat dia menikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Anak siapa itu? Anakku, bukan anakmu itu. Lalu bapaknya siapa? Dia tidak punya wali. Lalu walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya wali hakim.

0: Serahkan ke Pak Kua. Pak Kua, bisa kita ketemu empat mata. Kata Pak Kua, jangankan empat, tiga mata pun bisa. Apa yang mau kita bahas? Ini dulu 25 tahun yang lalu saya ada problem musibah. Lalu anak ini lahir, sekarang dia mau nikah. Boleh tak saya walikan? Tak boleh. Maka serahkanlah Pak Kua yang mewalikannya. Jika anak itu laki-laki, dia tidak bisa menjadi wali bagi adiknya yang perempuan. Bapaknya meninggal, dia punya adik laki perempuan, dia tidak boleh jadi wali adiknya. Tapi mereka satu ayah satu ibu, mereka tidak dianggap saudara seayah karena dia hasil perbuatan zina. Jadi orang yang berzina itu dia sudah menghukum anak keturunannya sampai 5, 4, 7, 6 efek-efek, belum lagi rasa bersalah. Dan Masya Allah, luar biasa. Andai dia berani menikahkan anak itu, nekat dia. Tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya dia dengan istrinya, dengan Allah. Mereka tutup rapat-rapat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima. Selesai. Dia menangis. Ternyata dia sedang menangisi anaknya. Dia sudah suruh buat berzina. Ayyuma mura'atin, setiap perempuan naka'at, menikah bighairi izni waliha, tanpa izin walinya, fa nikahuha batil, nikahnya batal. Tiga kali kata Nabi, fa nikahuha batil, fa nikahuha batil, nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Zina bukan sekedar perbuatan sesaat, tapi efeknya akan dirasakan segala aspek kehidupan. Luar biasa. Solusi, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Sampai diulang Allah Subhanahu wa taala 4 kali. Surat Al-Baqarah 168-208, Al-An'am 142, lalu kemudian An-Nur 21. Diulang 4 kali ini apa maknanya? Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Semua berawal dari tatapan, lalu beralih kepada bisikan hati, keberanian untuk bicara. Zaman-zaman saya, zaman adik-adik, kawan-kawan yang sebaya dengan saya, banyak yang tak pandai bicara dengan perempuan, dia selamat. Sekarang banyak laki-laki yang tak pandai bicara, tapi jempolnya lebih pandai bicara. Bengkak-bengkak jempolnya SMS. Oleh sebab itu maka zaman ini makin canggih. Dulu mau kenalan orang jumpa langsung, sekarang Facebook, Twitter, BBM. Masya Allah, sarana prasarana kalau dimanfaatkan untuk mari hadiri tabligh akbar Masjid Agung An-Nur, baik. Tapi kalau dia menjadi perbuatan dosa maksiat, Masya Allah. Bagi laki-laki, jaga pandangan. Ingat makna jaga pandangan. Tundukkan pandangan. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Bukan pejamkan pandangan. Pejamkan pandangan nanti menabrak orang di depan, ditabrak dari belakang. Tundukkan pandangan. Tidak mengganggu orang lain. Membalas salam, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Rasulullah, kata sahabat, kami ini mesti duduk di pinggir jalan karena tuntutan pekerjaan profesi. Kata Nabi, hukum asalnya tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi kalau kamu mau duduk juga di pinggir jalan, boleh. Tapi ingat, ada hak-hak jalan. Apa dia? Tundukkan pandangan. Jangan ganggu orang. Balas salam. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi laki-laki. Bagi perempuan, jaga suara. Perempuan disuruh jaga dari mulai suara. Coba tengok. Makanya perempuan tak boleh bersuara mendayu-dayu. La takhda'na bil qaul. La takhda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu. Bersuara lemah gemulai, bersuara mendesah-desah. Kenapa? Fayatma allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan kalau didengarnya suara perempuan yang mendesah-desah, itu error dia langsung. Coba tengok isi kepalanya itu. Ada yang negatif, ada yang positif. Ini yang model negatif nih, biasanya dasinya merah. Kata gambar tuh, bukan kata saya. Dia kalau udah mendengar suara, sampai-sampai suara pulsa pun dia bernafsu. Anda tidak bisa menelpon isi pulsa Anda. Menafsu dia dengan suara pulsa. Bayangkan itu. Insya Allah, ini orang penyakit luar biasa. Oleh sebab itu nanti kalau ada telpon ke adik-adik perempuan mahasiswi, ke ibu-ibu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salah sambungnya, iya memang salah sambung, cepat matikan. Jangan salah sambung, iya. Tinggalnya di mana? Jadi error dia langsung. La taqna'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu. Tapi jangan pukul rata sampai-sampai qori'ah pun tidak boleh mengaji. Qori'ah tidak boleh ngaji. Suara perempuan haram, suara perempuan aurat. Itu tidak betul. Yang suaranya bagus, ngaji tak masalah. Nanti ada acara dia mau ngaji, bagus, tak jadi masalah. Atau dia suara nasyid, menyanyi dia, tidak apa-apa. Salawat badar. Salatullah, salamullah. Menyambut orang haji ketika anak lahir, akikah, ya tidak apa-apa. Tapi katanya suara perempuan aurat, Pak Ustaz. Masa iya ada laki-laki bernafsu dengar solawat? Apalagi solat lagunya Bila Israel. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur. Kalau ada laki-laki yang bernafsu dengar lagu Bila Israel, kita antar sama-sama ke Subrantas kilometer 11. Gila sih. Error dia. Jadi tidak main pukul rata perempuan itu suaranya haram aurat, bukan. Ni tengok sebabnya kenapa? Karena yatma'al ladzi fi qalbihi marad, ada orang-orang yang berhasrat suara tahan. Tapi bagi ibu yang dosen, yang staf pengajar, ya tetap dia ngajar pakai suara. Jangan pula gara-gara ini besok ngajar. Enggak, tetap ngajar biasa. Apa kabar mahasiswa, mahasiswi sekalian? Tak masalah. Jangan bersoleh. Wala tabarrujna, tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersoleh, soleh jahiliyah. Solehnya udah tahu mau ke masjid tablik akbar, lipstik 2 inci. La ilaha illallah. Ini biru, biru kiri, biru kanan. Suami tak ikut pengajian karena dia security jaga malam. Badan tegak. Begitu menengok istri pulang biru, siapa menempeleng kau tadi? Kasih tahu mana orangnya. Habislah. Oleh sebab itu maka solek-solek itu hindarilah. Oh Pak Ustaz, wajah saya pucat betul, malu ketemu orang, disangkanya saya hantu. Bagaimana kalau saya pakai bedak yang membuat warna wajah ini menjadi berwarna normal? Merubah yang tak normal jadi normal, boleh. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal? Tak normal jadi normal, boleh. Yang sudah normal karena terlalu banyak norak jadi abnormal. Jangan lakukan. Cukuplah, apa adanya. Yang penting itu inner beauty, kecantikan dari dalam. Saya bilang yes katanya semua. Menutup aurat, coba tengok apa bunyi unjuk rasanya. Hijab our right. Hijab adalah hak azazi kami. Ini perempuan-perempuan di Perancis unjuk rasa. Hijab our right. Hijab a human right. Kami mau menuntut hak kami pakai jilbab. Kasih kami jilbab. Tiba-tiba di negeri Melayu, lancang kuning, Melayu yang identik dengan Islam, malah tidak mau pakai jilbab. Ketika imam dari Palestina, dari Suriah datang, saya antar dari rumah sakit Zainab. Kebetulan saya tausiah beliau jadi imam. Saya ngantar pulang ke tempat penginapan mereka di belakang Masjid Raya Pasar Bawah. Dia tanya, dialog kami cerita, saya dari kuliah di Mesir, bla bla bla bla bla. Kamu ustaz di sini? Ya, saya pengajar ini ini segala macam. Boleh saya nanya? Dia bilang, boleh. Tapi jangan tersinggung. Mafi muskilah, no problem. Problem. Apa masalahnya? Saya lihat di sini kok banyak ya perempuan pakai celana pendek. Saya bilang itu Cina. Sinian, sinian. Laisa muslimah, la sinian. Itu yang kamu tengok tu Cina itu. Tidak ada muslimah. Dalam hati saya, ya Allah, ampunkan aku atas segala dosa aku. Masya Allah. Cobalah tengok bagaimana mereka berjuang berjihad untuk supaya bisa pakai jilbab. Maka yang sudah tinggal di negeri Melayu, Melayu identik dengan Islam, kita tinggal memasang saja lagi. Kita selamatkan marwah bangsa ini, agama, supaya kita bisa menghadap Allah dengan selamat. Tertutup tapi telanjang, tak mencium bau surga. Ada spesies jenis manusia, kata Nabi, aku belum pernah menengok mereka, tapi nanti kalian pasti akan menengok mereka di akhir zaman. Bagaimana bentuknya ya Rasulullah? Nisaun, perempuan. Kasiatun, pakai baju. Ariyatun, mohon maaf, telanjang. Pakai baju tapi telanjang. Kenapa disebut pakai baju tapi telanjang? Kira-kira bentuknya model macam mana, Pak Ustaz? Seperti plastik pembungkus apel. Pergilah ke pasar buah, apelnya tertutup, tidak bisa dikerumuni lalat, tapi bentuknya terlihat. Kainnya transparan, bentuknya sempit, kecil. Nama kainnya, celananya model lijing. Sebesar ini mata kaki. Saya mikir ini gimana cara masuknya, pakai plastik kresek apa? Ternyata dia bisa melar. Yang sebesar ini, sampul itu bisa membungkus kaki yang sebesar batang kelapa. Dokter sudah mengatakan, jangan pakai pakaian sempit, berbahaya bagi kesehatan. Tapi orang kita prinsipnya sudah kadung, biar sakit asal gaya. Akhirnya mati dalam keadaan gaya. Su'ul khatimah. Ini kata Nabi, akan ada spesies manusia seperti ini. Bahan ini nanti bisa minta ke panitia, baca ulang balik, tempel di dinding masjid, bagikan ke kawan-kawan, share ke YouTube, ke pokoknya yang baik-baiklah. Untuk laki-laki dan perempuan. Tadi ada untuk laki-laki, tundukkan pandangan, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan mengganggu orang, ucap dan balaskan salam. Untuk perempuan, jaga pakaian, jaga suara. Yang ini untuk laki-laki dan perempuan. Haram berdua-duaan. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki dan perempuan, illa ma'a dhi mahramin, kecuali dengan mahram. Makanya tengok itu gambar, no boncengan. Saya kalau sudah pulang tausiah, malam pulang dari Pasir Pengarayan, pulang dari Rokan Hilir, pulang, pernah suatu malam kami pulang, berangkat dari Bagansi api-api jam 1, jam 2 selesai acara, sampai di atas jembatan Letton pas azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Kami di atas jembatan itu, wow, anak-anak muda, laki-laki, perempuan. Saya tengok kecepatan 30 km per jam, tapi pegangannya 125 per jam. Ini kemana orang tuanya? Mak bapaknya kemana ini? Apa anak yatim piatu semua ini? Apa korban demam berdarah semua ini? Kenapa biasa dia dapat kunci sepeda motor? Bukankah itu dibeli dari uang yang halal? Dari titik peluh keringat orang tua? Kenapa dia bisa dapat izin? Jangan-jangan orang tuanya sedang iktikaf dan baca Quran di rumah. Rabbana hablana minas salihin. Tapi dia izinkan keluar. Masya Allah. Oleh sebab itu, ini bagi laki-laki dan perempuan. Dan tak jarang orang tua itu pula yang memberikan izin untuk berdua-duaan. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Duduk dia melayani si laki-laki itu. Begitu datang air minum, sebentar ya bapak ke belakang, kalian duduk aja dulu. Dia yang mengasih, bukan dia mengatakan, selama kamu di sini, saya duduk di sini. Dia takut, pak, kalau ada dua orang, yang ketiga setan, bapak setannya. Akhirnya dia bilang, saya ada urusan dengan ibu di belakang, kalian duduk aja ya. Dia yang ngasih kesempatan. Oh Pak, kami tak nyaman di sini, saya bawa ke karaoke sana ya. Bawalah sampai subuh Pak, enggak apa-apa. Silakan, enggak apa-apa. Sekali-sekali kok Valentine. Zaman bapak dulu sulit kesempatan. Inilah kalian habis. Lantaklah, bantailah sehabis-habisnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyaallah. Istiqamah. Bagaimana cara istiqamah? Malam ini masih istiqamah. Jaga dengan majlis ilmu. Tadi subuh majlis ilmu, malam ini majlis ilmu, besok subuh majlis ilmu dengan Dr. Mustafa Umar. Perbanyak ibadah sunat. Salat sunat tahajud, salat sunat witir, salat sunat duha, salat sunat isyraq. Besok insyaallah habis tausiah isyraq, habis itu duha. Qabliyah ba'diyah, puasa sunat khusus bagi adik-adik yang belum menikah, banyak puasa sunat. Yang mahasiswa, bagus puasa sunat itu, badan sehat, belanja kurang untuk menghemat, bagus. Nah, itu banyak manfaatnya. Tapi jangan gara-gara puasa sunat lalu bawaannya mau mati aja. Ini ke kampus tidur aja, di lokal tidur. Kamu kok tidur? Puasa sunat Pak. Pulang kampung bawa indeks prestasi kumulatif. Nah, aku kirim uang belanja, kok nilai IP-mu 2,0? Aku banyak puasa sunat, Ma. Kamu ikut pengajian siapa? Ustaz Abdul Somad, ustaz sesat itu, jangan ikuti lagi. Oleh sebab itu, seimbang. Puasa sunat bagus. Man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah. Ba'ah itu artinya mampu. Siapa yang sudah mampu, falyatazawaj, menikahlah. Wa man lam yastati', siapa yang tak sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija', mengurangi libido seksual. Maka itu menyembuhkan dia. Bagi yang sudah menikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahlah kamu. Kenapa disuruh menikah? Karena menikah itu aghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang tak sanggup menikah, puasa. Bagi yang sudah menikah, otomatis kata Nabi, kalau sudah menikah, pandangan tunduk. Tapi tetangga saya Pak Ustaz sudah nikah tetap. Berarti memang bawaan gatal. Menurut hadis Nabi, setelah menikah itu menunduk. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Jaga pergaulan. Jaga pergaulan. Jaga pergaulan di sini bukan berarti orang tua tidak lagi menasihati anak. Nasihat terakhir mak saya, bukan terakhir maksudnya dia meninggal, masih hidup sehat wal afiat. Nasihat terakhir ke saya, Mat. Dia tak panggil ustaz. Panggil Mat aja. Mat, ya Mak, jangan kau berzina. Aku ni ustaz, Mak. Ustaz pun ada juga setannya. Kenapa lain nasihat Mak sekali ni? Dulu nasihatnya kau bagus-bagus belajar. Sekarang ni kenapa setelah aku jadi ustaz malah jangan berzina? Banyak ku baca di koran orang berzina sekarang. Oh, itu. Jadi orang tua itu tidak. Kapan ibu terakhir kali mengatakan kepada anak, Nak, jangan kau berzina? Oh, dia sudah saya sekolahkan pesantren, Pak Ustaz. Setannya lebih hebat dari itu lagi. Anak saya itu sudah LC, Pak Ustaz. Setannya MA. Setan itu terus dia berada di atas ambang kemampuan manusia. Jadi orang tua ini tak pernah berhenti mulut itu. Terus bercakap. Saya sudah capek, Pak Ustaz. Kalau capek, telpon Israel supaya cepat-cepat menyam-nyam. Karena SK orang tua itu sebelum Israel datang. Setelah Israel datang, habis. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebelum itu, maka kita akan terus bicara kepada anak-anak. Pakaianmu itu ganti, sana itu tak layak. Bajumu itu terlalu sempit. Masa baju umur 8 tahun kau pakai sudah 18? Ganti baju yang lain. Tak pernah berhenti bicara. Begitulah tanggungjawab. Lebih baik mulut ini dikatakan orang cerewet kasar di dunia daripada kita di akhirat akan menanggung deritanya. Kenapa begitu? Karena memang sudah ada neraka jahanam tinggal 60 km lagi. Tak jauh. Maka hati-hatilah dia. What is love? Bahasa Inggris. Bahasa Arabnya ma huwal hub. Apa itu cinta? Ini disebut dengan hari cinta. Apa sih cinta? Kalau disebut apel, ambil kertas, ambil pena, kasih ke orang. Apel, dia gambar buah apel. Monyet, dia gambar monyet. Tapi kalau disebut cinta, apa yang dia gambar? Ah, ini yang dia gambar. Yang terbayang di kepalanya itu cinta itu ya hubungan laki-laki dan perempuan. Ada orang menyebut cinta monyet. Kalau disebut kata cinta, pasti bayangan dia sempit otaknya. Bayangan dia cinta itu hanya love, sama dengan cinta laki-laki, perempuan, seksual dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam cinta itu bukan itu. Kita tengok penggunaan kata cinta dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah. Justru dalam Al-Quran digunakan kata cinta untuk Allah. Bukan cinta untuk ini. Ini cinta sesaat. Ada cinta yang abadi. Cinta kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Banyak sekali penggunaan kata cinta untuk Allah Subhanahu wa taala. Definisi cinta. Wala ma'na lil hubbi illa al mail ila ma fi idrakihi ladzah. Makna cinta ini saya ambil dari pendapat Imam Al-Ghazali. Cenderung kepada sesuatu yang menimbulkan kenikmatan dan kesenangan. Itulah cinta. Setiap condong kepada sesuatu menimbulkan kenikmatan. Makanya ibu-ibu yang nikmat membaca Al-Quran, dia cinta pada Quran. Yang kemarin kita di sini one day one juice, itu sudah merasakan nikmatnya. Bapak-bapak yang sampai puasa Senin Kamisnya meningkat menjadi puasa Nabi Daud, dia merasakan kenikmatan. Itulah cinta. Cinta itulah yang ditanamkan itu. Bukan cinta semu sesaat yang hilang, tak dapat dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu artinya cenderung, condong. Ada banyak olahraga. Ada catur, ada takraw, ada golf, ada tinju. Lalu ketika kita tawarkan, sampean hobinya apa? Hobi diambil dari bahasa Arab, hub. Hub artinya kecenderungan hati. Saya untuk tinju ini takutlah Pak Ustaz. Saya kurus macam Ustaz. Kalau bertinju berpatahan tulang nanti. Oh kalau begitu golf, golf pun mahal. Tak ada duit, beli sticknya aja tak cukup. Oh kalau begitu takraw, takraw sakit, kena tulang kering ini. Jadi mananya, ah, saya pilih ini aja lah, duduk menung-menung, skak. Kecenderungan hati kepada sesuatu, itu yang disebut dengan hub. Bahasa Arab hub, orang kita disebutnya hubbi. Tapi karena payah dia menyebut ha, apa hobi kau? Jadi sebetulnya hub, cinta, kecenderungan. Ada sepak bola, ada basket, ada renang. Saya hobi, saya condrongnya ke sini. Saya cenderungnya ke sini. Saya sukanya kemari. Kecenderungan miringnya hati kepada sesuatu, itu disebut dengan hob. Ah, ini banyak. Ada Fatimah, ada Aisyah, ada Khadijah, ada macam-macam. Tapi cenderungnya ke sini. Kenapa kamu tak mau ke sini? Ini asyik update status saja kerjanya. Kenapa kamu tak mau ini? Ini tak berjilbab pak. Ini asyik temenung aja berjilbab. Tapi temenung mana? Masak nasi temenung. Ah, saya maunya yang inilah, yang baik ini. Lima liha, hartanya banyak. Wali hasabiha, keturunan baik-baik. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, agamanya baik. Mimpi itu ada. Nah, ada wujud macam itu. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup akan hidup sendirian. Maka ketika bapak memutuskan memilih ibu, saat itu bapak bukan melihat kesempurnaannya, tapi menerima segala kekurangannya. Macam iya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah kecenderungan hati. Yang memilih, memilih, tapi yang dipilihnya kecenderungan hati. Ada sikap memilih, itu disebut dengan hub, hobi, cinta, kecenderungan hati. Macam-macam cinta. Zuyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi pada diri manusia itu syahawat, kecenderungan. Bagaimana yang pertama kali? Minan nisa. An-nisa. Yang pertama itu minan nisa. Mana ada syahawat al-baqarah? Tidak ada. Sapi betina. Yang pertama an-nisa, cinta laki-laki cinta perempuan, perempuan cinta pada laki-laki. Kalau ada sesama laki-laki cinta, berobat cepat-cepat. Sakit itu, penyakit harus diobati. Setelah itu wal banin, ingin dapat anak. Sayang kepada anak lain. Saya dapat SMS dari kawan saya masih kuliah. SMS-nya, "Mat, anakku udah tengkurap. Mat, anakku sudah tengkurap." Saya tengok, ya biasa aja. Emang masalah anak itu tengkurap? Setelah anak saya tengkurap, barulah saya tahu makna itu. Rupanya menengok anak tengkurap itu kenikmatan luar biasa. Anak saya sudah bisa telungkup, kata dia. Anak saya bisa tegak. Oh, itu makna dia dulu mengucapkan itu. Perjuangannya dia anggap. Tapi setelah itu tak pula saya balas ke dia. Karena kalau saya balas, anak sudah tengkurap, terlambat kan, gitu dia. Maknanya bahwa wal banin, anak-anak. Setelah itu wal qanatil muqantarati minaz zahabi wal fidda. Hiasan. Perhiasan. Kenapa disebut situ emas? Untuk ibu-ibu emas, untuk bapak-bapak fitrah perak, perhiasan perak. Nabi memang ada pakai perhiasan ya, di kelingking. Satu. Tulisannya di situ kelingking Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada surat-surat, Nabi tak bisa tanda tangan kalau dia buta huruf. Surat itu di stempelnya langsung. Maka bapak yang kepala dinas, kepala kantor buat stempel situ supaya cepat. Supaya jangan susah. Dalam syarah Sahih Muslim, hadis tentang Nabi pakai cincin di kelingking kanan. Kelingking kanan itu dalam Sahih Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim dikatakan lizinati, untuk perhiasan. Jadi ada kecenderungan untuk berhias walaupun pada diri laki-laki. Jadi bapak yang bercincin bagus kelingking. Kalau saya pasang di sini satu Pak Ustaz, ya tak apa-apa. Enggak salah. Tapi kalau sampai tiga di kiri, tiga di kanan, nah itu sampai kemana-mana begini saja. Iya kan? Itu tak betul. Perempuan, anak, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Habis itu wal khailil musawwamah, kendaraan. Zaman itu stallion, black stallion, kuda hitam. Zaman sekarang Pajero Sport, Fortuner, CB150, Al-Khailil Musawamah, Harley Davidson, BCA Becak Siantar. Macam-macam lah semua. Kalau sudah dia di jalan itu perasaannya, yang lain itu tak bayar pajak, dia saja yang punya jalan. Oh, Masya Allah. Begitulah. Emang itu kecenderungan. Al-Khailil Musawamah wal an'am, binatang ternak. Ada ternak kambing, ternak sapi, ternak ini, ternak, beternak. Kita disuruh beternak. Jadi amal ternak itu kita yang punya ayat, tapi yang melaksanakannya siapa? Orang Australia ternak sapi, orang kita yang mengimpor, impor sapi Australia. Dalam Islam kecenderungan wal hars, kebun, berkebun. Kebun karet, kebun kacang, kebun Palawija, kebun. Bapak katbarnya sibuk ngurus kebun. Iya, Pak Ustaz. Luas kau kebunnya, Pak? Ya, tak terlalu banyak, Pak Ustaz. Berapa hektar? Segan saya ceritakan ya, Pak Ustaz. Iya, tak apa-apalah, Pak. Berapa hektar ya? Sejauh mata memandang, Pak Ustaz. Masya Allah. Bagus. Salah kali ya berkebun. Dah. Di bawah kebun itu saya ternakkan pula kambing. Di bawah ternak kambing itu ada pula ayam. Karena saya tak mau tai ayam itu hilang, di bawah ayam itu saya buat dengan pula ikan mas. Jangan. Ikan mas makan tai ayam. Tak boleh. Oleh sebab itu ternyata ikan mas kita itu diekspor ke Jepang. Departemen Kesehatan Jepang memeriksa. Diperiksanya ditemukannya ada cacing yang tak mati-mati dibakar 100 derajat Celcius. Dia tengok, ini barang dari mana? Republik Indonesia yang kita jajah 3 tahun setengah dulu. Kok mereka canggih punya cacing tak bisa mati-mati? Mereka datang ke Pulau Jawa, mereka tengok survei di mana ini? Ternyata tidak mau keluar duit beli pelet, dipasanglah ternak ikan mas di bawah kandang ayam. Berdoalah ikan mas itu, turunkan makanan dari langit. Bayangkan. Habis itu kita pun memakan itu, menyantap pecel lele. Lele pun diternak di dalam septic tank. Tapi tidak semua. Tidak semua, sebagian ada. Bagaimana cara membedakan lelenya, Pak Ustaz? Tanya sama spesialis lele. Saya tak paham masalah ini. Tapi yang jelas kita disuruh berhati-hati. Ini semua kecenderungan. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Tengok ujungnya. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kenikmatan dunia yang semua itu. Lalu yang akan kita bawa mati itu mana? Wallahu indahu husnul ma'ab. Ada kenikmatan yang kekal abadi disediakan Allah. Apakah maknanya dengan ada kenikmatan yang disediakan Allah lalu kita tinggalkan yang enam ini? Bukan. Yang enam tetap, tapi dididik dia sebaik-baik perempuan. Al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Tu'inu ar-rajula fi imanihi, yang mampu menolong seorang suami menjaga imannya. Bang, daripada abang korupsi, aku rela hidup makan sehari sekali, bang. Tidur beralas kolan pun siap. Tapi jangan lama-lama. Bukan dia memaksa suaminya. Kalau emas tidak bisa mendatangkan Innova Luxury bulan depan, apa boleh buat gugatan ke pengadilan tak dapat ditunda dalam waktu secepat-cepat. Oh, ini nusyuz perempuan durhaka. Wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kamu khawatir dia melakukan perbuatan nusyuz, faizuhunna, kasih dia nasihat. Kasih nasihat. Tak mempan nasihat, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Adinda, sejak kita menikah, aku lihat engkau tak ada berubah perilaku. Oleh sebab itu, apa boleh buat, kita pisah tempat tidur dulu seminggu ini. Apa jawab dia? Memang itulah yang kutunggu-tunggu, bang. Tak mempan juga, degil dia. Wadribuhun, pukul. Tapi ini tak bisa dilakukan sekarang. Kalau dipukul, otopsi, alamat bapak ibu masuk ke Sialang Bungkuk. Akibat apa? KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa kamu pukul? Coba tengok rekaman Ustaz Abdul Somad. Kata dia pukul. Saya pun masuk juga ke dalam. Pukul jangan. Ingat nih, jangan. Tak bisa juga, tak mempan, pukul. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil keluarga dari pihak laki-laki, panggil keluarga dari pihak perempuan, mediasi. Karena ini dua yang ini tak bisa bertemu lagi, maka diminta keluarga mediasi. Nasihat, pisah tempat tidur, pukul mediasi. Mediasi pun gagal, tak juga ketemu, apa boleh buat? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti. Bukan bunga, patah tumbuh, patah satu tumbuh seribu. Patah tumbuh, hilang berganti, apa boleh buat? Tapi prosesnya panjang, mencakapkannya saja enak itu. Prosesnya payah. Oleh sebab itu, ini wal banin. Oh, kalau begitu tak boleh punya anak. Boleh, tapi anak itu yang dididik. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min ladunka dzurriyatan thayyibah. Boleh. Ini bukan haram, ini bukan benda haram. Wal qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Emas, perak. Boleh. Ibu punya emas banyak, tapi zakatnya keluarkan. Kalau dia 85 gram, keluarkan 2,5%. Batu cincin yang banyak-banyak itu juga hampir sebesar batu gilingan. Nah, itu ada juga zakatnya. Kalau dia untuk dagang, kalau untuk perhiasan dah. Kalau untuk dagang, maka ada. Sudah saya tuliskan di Rio Pos. Ketika kemarin banyak betul saya tengok, saya tulis. Ada tulisan Jumat pagi di Rio Pos tentang batu, zakat batu. Wal khailil musawamah, kendaraan. Oh iya. Binatang ternak, kendaraan. Kalau dijual ada harganya, disedekahkan, diinfakkan. Wal an'am, binatang ternak. Wal harf, kebun. Kebun, kebun sawit, kebun karet, kebun cengkeh, kebun palawija, kayu manis. Nah, ini semua dikeluarkan. Itu menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan diharamkan lalu kita meninggalkan dunia, enggak. Ini semua kecintaan, tapi bisa membawa kesengsaraan dan bisa juga menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia. Masyaallah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa' wal banin wal muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wani ternak wal hars, kebunnya masya Allah. Ini kendaraan mobil VW Kodok tapi emas, dilapisi emas, masya Allah. Ini VW Kodok lapis emas Raja Brunei punya, masya Allah. Ini semua kenikmatan. Dia bisa menjadi azab, dia juga bisa menjadi amal soleh. Orang Islam tidak disuruh meninggalkan ini, tapi kita disuruh untuk menata dia sesuai dengan ajaran. Tidak ada alasan orang Islam tidak boleh punya ternak kambing lebih. Tak, silakan. Kambing setiap 40 keluarkan satu jatahnya zakat kambing. Ada unta 5 ekor keluarkan satu. Tiap tahun berkurban akikah. Ini semua adalah amal-amal saleh. Ini gambar siapa ini? Jangan-jangan salah masuk Ustaz ni acara. Ini adalah gambar biku pendeta agama Hindu dari India. Inilah dia. Coba tengok, dia rambutnya tak boleh dipotong, sepanjang-panjangnya. Kumisnya tak boleh dipotong, jenggotnya tak boleh dipotong. Makanya Nabi menyuruh iful liha, biarkan jenggot, waqsus syarib, potong kumis. Karena orang kafir itu kumisnya tak dipotong. Panjang. Mereka ini tidak menikah. Yang ini pendeta, ini namanya Paus Senoda 3. Pusat kerajaannya di Alexandria, 200 kilo dari Kairo. Nih. Ini orang Mesir, pausnya orang Mesir. Mesir tidak mau ikut Vatikan karena mereka Kristen Ortodok Koptik. Jadi waktu ada kawan saya ingat betul namanya Faisal dari Aceh. Sekarang tah di mana, wallahu a'lam bissawab. Jadi dia anak baru saya, anak lama senior. Ditanyanya, "Bang, ini Syekh apa namanya?" Gitu. Ingat betul saya, ingat berkesan cerita itu. "Bang, ini Syekh apa namanya?" "Ini bukan Syekh," saya bilang. "Ini Paus Senode 3, pusat di Alexandria." "Wah, ini pendeta Hindu, ini pendeta Buddha, ini pendeta Katolik." "Semua, Mr. Bin. Semua ini tak ada yang nikah. Ini tak ada menikah. Nikah haram, perempuan haram. Islam bukan gitu. Islam bebas. Ini tidak satu pun yang menikah. Tak boleh. Karena bagi mereka perempuan itu haram. Perempuan itu menjadi penghalang. Dalam Islam tidak ada. Dalam Islam orang boleh menikah. Bagaimana menurut Islam? Boleh. Kenikmatan-kenikmatan tadi boleh, tapi mesti lebih cinta kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman mesti lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan boleh, tapi menutup aurat. Jilbabnya panjang. Tidak berbentuk, tidak transparan. Boleh tapi tak berdua-duaan. Boleh tapi dengan akad yang sah. Boleh dalam Islam. Ad-dunya mata', dunia itu kenikmatan. Wa khairu mata'id dunya, sebaik-baik kenikmatan dunia, al-mar'atu shaliha, perempuan yang saleha. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, oh, boleh. Siapa bilang tak boleh? Anak-anak, tapi dia mengganggu, melalaikan Pak Ustaz. Anak-anak ni saya tak mau bawa ke masjid Pak Ustaz. Kalau anak-anak ni bawa ke masjid ribut. Ya anak-anak ya ribut, bapaknya jadi ribut, apa lagi anak. Tak salah, tapi ketika duduk mengaji bersama, baca Quran, ada kenikmatan. Inilah kenikmatan anak-anak yang soleh. Diajak mereka. Malam ini saya yakin banyak bapak ibu yang membawa anaknya, putranya, putrinya. Inilah kenikmatan. Tapi lebih cinta kepada Allah. Kenapa malam ini dibawa mereka ke masjid? Karena cinta kepada Allah, ingin menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Harta boleh, tapi ingat 2,5% keluarkan zakat. Kendaraan boleh, dari mulai yang ban 3 sampai ban 4 boleh, tak ada larangan. Tapi sampai mengkoleksi mobil unik antik, untuk salon mobilnya aja 3 juta, anak yatim, anak MDA tidak bayar uang sekolah, gaji guru MDA 300 ribu satu bulan, untuk biaya kucing anjing herdernya 6 juta sebulan. Bayangkan. Mohon maaf nih Pak Ustaz ya, saya ini budget saya untuk salon kucing ini aja sampai 3 juta. Dia sendiri pakai sabun telepon. Ini keterlaluan. Tak bisa menolong di hadapan Allah SWT. Jual itu semua binatang ternak. Berapa budget satu bulan? 6 juta. Pergi ke MDA, pergi ke sekolah, pergi ke panti jompo. Tanya itu anak-anak. Mana anak-anak yang belum bayar uang sekolah 6 bulan? Pak kepala sekolah, tolong hitung. Ini pena, mana dia? Anak yang belum bayar 6 bulan, yang belum bayar 3 bulan, yang belum bayar 1 bulan, yang tertunda, guru yang belum gaji. Berapa semuanya total? Bapak mau bayarkan? Enggak, hitung aja. Ya bayarkanlah. Masa sudah dihitung tidak? Bayarkan. Itu semua akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh ini saya tak selalu setuju dengan Syiah. Beberapa kali kita bantah Syiah, dan ustaz ini pelintat-pelintut kata orang. Kata dia tak setuju Syiah, tapi kenapa di sini dia tampilkan tokoh Ahmadinejad kan presiden Syiah, bukan akidahnya. Kesederhanaan, mobil dinas, mobil pribadi, mobil Peugeot inilah mobil. Hewan ternak, nah, ini zakat-zakat hewan ternak lengkap semua, nanti bisa di copy. Kebun boleh, tak ingat. Ayo jangan lupa untuk membayar zakat. Bayar zakat, kalau tidak dia akan menjadi azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cinta abadi, apa bukti cinta abadi? Dia sampai mati. Itu bukti cinta abadi. Kalau ada berhenti dia sampai liang lahat, bukan abadi. Sampai mati. Nih, tengoklah yang mengiring itu ramai. Masya Allah yang mengiring. Keliling orang mengiring. Saya insya Allah kalau mati banyak juga yang mengiring. Banyak mengiring. Yang memikul pun banyak. Karena tak terlalu berat insya Allah. Tanya, yakin saya husnuzon. Oh, coba tengok ni, mau melompat dia ke dalam. Padahal kalau dilepaskan belum tentu juga mau dia ke dalam. Oh, banyak yang mengantar, mengantar semua ikut. Semangat mereka mau masuk ke dalam lubang ni. Sudah jelas-jelas 2x1 tak muat. Dia ramai juga ingin masuk ke dalam. Masya Allah, banyak yang memasukkan. Mengiring banyak, mengantar banyak. Mau memasukkan ke dalam banyak. Tapi cobalah tengok, satu megang kaki, megang pinggang, megang kepala, habis itu ini pun mereka lepas masuk ke dalam. Paling tidak sebulan sekali bapak harus menengok orang masuk. Sebulan sekali.
1: dapat SMS, si Anu meninggal, datang, ikuti sampai ke dalam. Itu lebih kuat daripada ceramah. Ceramah satu jam mungkin tak masuk, itu masuk. Kalau tak juga masuk, setelah menengok, masuk ke dalam. Biar saya yang nyambut. Bapak siapa? Saya mau ingin mengingat mati. Sambut, cepat, cepat, turunkan. Saya ingin ambil pelajaran dari kematian. Wah, begitu. Masya Allah. Lalu yang menemani siapa? Sendirian. Bagi ibu-ibu yang tak tahan menengok, jangan tengok. Pingsan nanti bahaya. Takut pula habis dari sini, tak ke kamar mandi sampai subuh. Gara-gara menengok. Tengoklah. Yang dulu bantal empuk, spring bed, Masya Allah, sekarang tanah liat. Kalau jemaat yang di depan sana mati, masih pakai jas, pakai dasi. Masih pakai jas, pakai dasi. Tapi kita cuma tengok, macam dodol. Tak bawa apa-apa. Apa yang mau dibawa menghadap Allah SWT? Lalu mana yang disombong-sombongkan itu, mana? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadarlah diri, tahu di untung jasad terbujur keranda diusuk. Mata ini pun kalau tak dipejamkan orang tak terpejam. Allah. Datang anak ke masjid. Pak Imam tolong datang ke rumah bapak saya, itu melotot dari tadi malam tak terbujur. Anak yang katanya, kaulah anak buah hatiku, bang sayang nak. Waktu penengok mata kita keluar, takut juga dia memejamkan mata. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, mana? Mana kesombongan, keangkuhan yang hebat? Dulu kalau dia berjalan, belum lagi dia bicara, baru batuk saya. Lari semua orang ketakutan, pontang pantik. Takut orang. Tapi ketika meninggal dunia, tengok, terbujur kaku siapa pun itu. Badan sejuk dingin macam es batu. Cobalah cium jenazah. Saya mencium jenazah waktu saya lengketkan pipi saya ke pipinya, macam es batu sejuk. Ya Allah, begitulah aku nanti saat menghadap engkau. Lalu cinta mana? Mana cinta yang akan dibawa menghadap Allah SWT? Siapa yang akan menemani? Hanya cinta abadi yang menemani sampai mati. Cinta kepada Allah. Datang sahabat, ya Rasulullah, kata dia, wahai Rasulullah, bagaimana nanti aku dihadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana itu nanti hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah kau siapkan untuk itu, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat itu sehingga kau berani bertanya tentang kiamat? Ma'adatalaha, apa yang kau siapkan? Kata dia, aku tak banyak menyiapkan apa-apa, yang kusiapkan hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Itulah cinta yang abadi. Itulah cinta yang membuat bapak ibu sebulan sekali datang kemari iktikaf bersama Dr. Mustafa Umar, cinta kepada Allah dan Rasul. Itulah yang membuat bapak ibu khatam Al-Qur'an di tengah kesibukan, cinta kepada Allah dan Rasul. Itu yang membuat bapak ibu mengajak anak-anak, mungkin mereka akan marah, mungkin mereka akan tersinggung, tak peduli. Kenapa? Karena cinta Allah dan Rasul. Ingin menyelamatkan mereka di hadapan Allah. Al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai, insyaallah. Cinta kepada Allah dan Rasul. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancaman bagi orang yang lebih cinta kepada selain Allah. Qul. Qul. Katakan ya Muhammad. In kana aba'ukum, kalau bapak kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri kamu, suami kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kamu usahakan selama ini, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu takut rugi bangkrut, wa masakina tardawnaha, masakina tardawnaha, rumah-rumah yang cantik. Kalau kamu tetap lebih sayang kepada itu daripada yang Allah dan Rasul, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka siapkanlah sampai datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'akum, aba'ukum, wa abna'ukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa ashiratukum, wa amwalun iqtaraftumuha, wa tijaratun takhshawna kasadaha, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kalau sampai ini lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, fatarabbasu, hati-hati, siap. hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah datang dengan segala perkara. Nauzubillah. Cinta kepada Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Qur'an itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Saya jalan dengan salah seorang jamaah kita di pesawat, 2 jam di pesawat, dicuekinya saya. Dia terus baca Qur'an, sampai di airport nunggu transit, dia buka Qur'an lagi. Dalam hati saya, apa ini, saya tak ada ditanya-tanyanya dari tadi. Rupanya dia sudah jatuh cinta dengan Al-Quran, Masya Allah. Saya menengok salah seorang jamaah duduk di sop paling depan. Dari tadi bapak ini main HP je, udah tua pun main HP sih. Rupanya begitu saya tengok dari dekat, berdosa saya. Dia sedang baca Quran, tapi dia masukkan setan. Dia baca Quran. Oh, Masya Allah. Hatinya sudah lekat dengan Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu bapak banyak terikat dengan Al-Quran. Masya Allah, waktu baca itu mengangguk dia baca Quran. Paham bapak? Enggak. Terus mau mengangguk? Ya mau mengangguk aja, apa salahnya? Masya Allah.
0: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
1: Oh, dia pun bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merasuk ke dalam bacaannya. Bacanya pula terjemahnya, ya ayyuha, hai orang-orang, allazina, yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, kepada kamu, siam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana artinya? Selama ini kemana? Tahu dia artinya. Oh, itu dibaca terjemahnya pelan-pelan, merasuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikiran.
0: Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka itu hangus, gosong, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadhuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Tak sanggup dia melanjutkan bacaan Al-Quran itu, ditutupnya, pergi dia berwuduk, memperbaharui wuduknya, lalu kemudian dia solat sunat, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Menetes air matanya, memanjat kepada Allah SWT. Wa quduhan nas wal hijara, takutlah kamu kepada bahan bakarnya yang terbuat dari manusia dan api neraka. Terbayang dia dosanya di masa yang lalu, ya Allah.
1: Maka saat itu cinta itulah yang dapat menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada orang tua, Masya Allah. Cobalah tengok gambar ni. Orang tuanya digendongnya sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Cinta. Memangnya kalau saya gendong orang tua saya itu sampai ke Padang Arafah, ke Mina, bisa kita tebus dia bagaimana 9 bulan 10 hari mengandungkan kita, menyusukan selama 2 tahun? Mana bisa? Berapa kali terhalang makan siangnya gara-gara kita? Berapa kali dia tak mendapatkan kenikmatan minum teh manisnya gara-gara? Sudah mau dia hirup, menangis, tak jadi. Berapa kali dia tak tidur lelap karena kita? Nah, ini kita tanyakan ke dalam hati. Kalaupun mungkin di masa tuanya pikunnya datang, maka yang bisa kita tinggalkan hanya, makin dekat kita makin mengamuk dia. Ada masanya begitu. Mungkin ada saat-saat tertentu kita jaga jarak. Tapi untuk durhaka, oh tidak. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah dulu, tapi habis Allah. Wa bil walidaini ihsana. Meninggal sudah dia Pak Ustaz, apa yang dapat saya lakukan? Datang ke makam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Begitulah. Insyaallah kalau kita rawat orang tua ini, kita doakan dia, kita pun nanti insyaallah akan mendapatkan yang sama dari anak-anak kita. Jangan pernah bermimpi mendapatkan bakti anak-anak kita kalau kita tidak pernah melakukan yang terbaik untuk mereka. Itu sunnatullah, sudah terjadi pada orang-orang sebelum kita. Kita tinggal akan menengok buktinya pada hidup kita di masa akan datang. Cinta kepada sama orang beriman. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, seperti kau sayang pada diri sendiri. Sudah seberapa banyak kasih sayang kita kepada saudara kita ini, seperti sayang pada diri sendiri. Inilah cinta. Cinta sedekah karena Allah. Kapan kita terakhir kali mengusap kepala anak yatim? Ingat Pak Ustaz, kapan waktu mau Ramadan kemarin, memangnya perut anak yatim itu laparnya waktu Ramadan saja? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, perut anak yatim dengan perut kita sama. Kenapa kita tak berbagi sedikit kepada mereka? Bapak pulang waktu mau Ramadan kemarin, memangnya perut anak yatim itu laparnya waktu Ramadan saja?

Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, perut anak yatim dengan perut kita sama. Kenapa kita tak berbagi sedikit kepada mereka? Bapak pulang kerja akhir bulan, duit gajian, jangan langsung

mesti menyampaikan lengkap dengan teknisnya, dengan pahalanya sekali. Kalau tidak, kacau balau pengajian disebabkan pengaji. Gara-gara mengaji dengan Ustaz Somad ini lah hancur rumah tangga kita. Sudah pergi-pergi lagi pengajian. Ah, Masya Allah. Cinta sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta ilmu karena Allah. Ah, ini malam ini semua datang ni karena cinta Allah. Cinta ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Kadang kalau sudah subuh Sabtu di Al-Falah hujan, pakai mantel dari Rumbai sampai kapan? Apa yang membuat hari libur melawan kantuk, melawan dingin, sanggup datang? Kalau bukan niat karena Allah, kalau bukan niat karena menuntut ilmu, kalau bukan karena niat ingin cinta ilmu, inilah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buah cinta karena Allah. Tengok, sudah meninggal dunia tetap dia datang berziarah. Sudah meninggal dunia tetap dia doakan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tetap duit gajinya dia sedekahkan. Ini pahalanya untuk almarhum istri saya, untuk almarhum suami saya, untuk almarhum nenek saya. Sampai ayus sadaqatu afdal, kata sahabat Sa'ad kepada Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Buah cinta karena Allah, dia tak putus dengan kematian. Sudah mati pun tetap juga berlanjut. Cinta masjid karena Allah. Sab'atun yuzilluhum Allah, ada tujuh golongan yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi naungan, habis atap semua tercabut. Di mana kita bernaung? Di bawah arasy Allah. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya di toko, badannya di kantor, badannya di kampus, tapi kalau sudah datang panggilan hayya 'ala shalah, tak sabar gelisah dia ingin datang ke rumah Allah SWT. Dari mulai pukul 9 tadi bapak ibu duduk, ini bukan tantangan luar biasa. Bisa datang malam libur ke masjid, momen besar ini, jihad luar biasa. Kalau zaman Nabi dulu jihadnya melawan Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang luar biasa jihadnya, bukan lagi Abu Lahab, Abu Jahal, melawan Mahabharata, Joda Akbar. Luar biasa. Berapa sinetron hilang malam ini. Apa yang membuat datang ke rumah Allah ini? Ini cinta masjid karena Allah. Saat keluar dari rumah tadi, dilangkahkannya kaki kanan, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, yang kucari ridha Allah, tak lain tak bukan daripada itu. Cinta ulama karena Allah. Ulama ada Hasan Al-Banna, ada pula di situ Yusuf Qardawi Sheikh, ada Ahmad Dedan, ada Buya Hamka, ada di situ Sayyid Alawi Al-Maliki, ada Ain Al-Qarni yang menulis buku La Tahzan. Ini Sayyid Qutb di dalam penjara. Menjelang kematiannya digantung oleh rezim Gamal Abdul Nasir tahun 1966. Inilah penulis tafsir Fi Zilalil Quran. Ini ulama-ulama yang Masya Allah. Hasan Al-Banna mati syahid ditembak. Ini masih hidup sampai sekarang. Ikatan ulama diusir oleh Husni Mubarak, tercampak ke Qatar. Tak boleh ceramah, tapi setiap musim panas dia datang. Jadi tahun 99 dia datang, kebetulan saya masih kuliah. Kami dapat informasi, dapat kabar, katanya Syekh Yusuf Qardawi mau ceramah. Kami pun ramai-ramai mengejar bis, naik bis, mengejar kemana? Yusuf Qardawi di sana, Masjid Ajuzah, Masjid Khalil Al-Husari. Datang kami ke sana, kami tengok, oh betul dia ceramah. Wah, kita pun duduk. Maka saya kalau sudah nengok mahasiswa hadir pengajian, beginilah kami dulu menghadiri majelis-majelis ilmu di Mesir. Ceramah. Selesai Syekh Yusuf Qardawi ceramah, ingat betul saya situ, ada sirup satu, air putih satu. Habis sirup sama air putih itu, direbut anak-anak Indonesia. Orang Arab tak ada yang merebut air minum itu, karena mereka mengambil barokah itu kajinya, orang kita tidak air minumnya. La haula wala quwwata illa billah. Saya tak merebut kerana jauh di sudut, lain dekat.

Masya Allah, Buya Hamka imannya, Buya Hamka berhenti jadi ketua Majelis Ulama Republik Indonesia karena mempertahankan akidah fatwa Natal bersama. Luar biasa. Ditangkap di dalam penjara. Ini dua orang ini sama-sama di penjara nih. Ini masuk penjara, keluar tafsir Al-Azhar. Yang ini masuk penjara, keluar tafsir Fi Zilalil Quran. Di dalam penjara mereka bisa menulis tafsir. Ustaz Abdul Somad di luar penjara, tafsir satu pun, tafsir surat Yasin pun tak ada. Tengoklah berapa mereka tidak melihat. Mereka bukan menulis tafsir itu dalam ruang ber-AC lengkap dengan laptop perpustakaan. Nah, di dalam penjara terkekang sanggup melahirkan. Itu menunjukkan badannya bisa dikekang, jiwanya tak bisa lepas seperti burung terbang. Makanya kalau dibaca tafsir Fi Zilalil Quran itu, Masya Allah, bahasa yang begitu indah, ternyata ditulis seorang Said Qutb yang di dalam penjara. Apakah setelah kematian mereka berhenti? Sampai hari ini orang masih mengenang Buya Hamka. Malam ini namanya masih kita sebut. Orang yang sudah lama meninggal. Betul kata Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus dengan kematian. Ilmun yuntafa'ubi. Buya Hamka duduk membaca Al-Quran. Duduk dia baca Quran. Sampai 6 juz. 6 juz. Kita kadang 6 juz juga, juz pinang, juz tomat, juz. Ya, 6 juz Al-Qur'an. Duduk dia membaca. Datang anaknya Irfan, "Ayahanda, kenapa terus membaca Quran sampai 6 juz?" "Untuk menghilangkan kesusahan hatiku mengenang almarhumah ibu." 6 tahun dia menduda, meninggal istrinya yang pertama, baca Quran. Selesai dia mata-mata 6 juz itu, dia pun salat sunat. Kata Irfan Hamka, "Solat apa itu tadi?" Kata dia, "Solat sunat taubat." "Loh, kok solat sunat taubat? Tapi tidak minum khamar, tidak mabuk, tidak berzina. Kenapa solat sunat taubat?" "Aku ingin hatiku bersih. Takut aku rusak tauhidku karena terlalu banyak mengenang almarhumah ibu." Tengoklah halusnya tauhid seorang ulama. Cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, tak menafikan cinta kepada manusia. Tapi dia tak stres, tak depresi. Said Qutb tak ada stres di dalam penjara. Di masa-masa akhir dia dalam penjara, tiba-tiba datanglah ustaz. Ternyata di penjara itu ada juga ustaz. Pagi-pagi datang ustaz itu mengajarkan dia, "Pak Said Qutb, ya, nanti kalau mau digantung, ucapkan La ilaha illallah. Biar husnul khotimah nanti digantung." Nah, itu ucapkan La ilaha illallah. Senyum Said Qutb. Apa Said Qutb? "Aku masuk penjara ini karena La ilaha illallah. Sampean mengucapkan La ilaha illallah supaya dapat gaji dari penjara. Aku masuk penjara ini karena La ilaha illallah. Tak usah ajarkan aku La ilaha illallah." Tengok bagaimana kuatnya mereka. Ternyata tafsirnya itu dibaca oleh Presiden Irak. Presiden Irak membaca tafsirnya sampai tersebar karena dicetak. Dibacanya, indah sekali ini bahasanya. Siapa penulisnya? Said Qutb. Orang mana? Orang Mesir. Di mana dia sekarang? Dalam penjara. Loh, kok penulis tafsir bisa masuk penjara? Dia telpon Presiden Irak. Presiden Irak menelpon Gamal Abdul Nasir. "Bagaimana ini Pak Gamal Abdul Nasir?" "Iya, Said Qutb itu saya penjara karena dia mau merubah konstitusi negara, subversif. Dia katakan ini hukum tauhid kafir, dia harus digantung." Kata Presiden Irak, "Janganlah digantung. Ini aset. Ahli tafsir, masa digantung? Terus penjara seumur hidup saja." "Boleh." Kata Gamal, "boleh penjara seumur hidup. Tapi syaratnya satu, suruh dia mohon maaf ke saya, Gamal Abdul Nasir. Kasih dia kertas sama pena. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Said Qutb. Dengan ini mohon maaf, karena saya ingin merubah konstitusi negara dari nasionalisme menjadi Quran dan Sunnah. Tulis Said Qutb. Kalau kau tulis, tak jadi gantung mati." Apa kata Said Qutb? "As-sababatul lati tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Telunjuk yang sehari semalam bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, tidak akan menulis permohonan maaf kepada penguasa yang tawud, yang zalim. Melihat
tiang gantungan seperti lambaian bidadari. Akhirnya dia pun mati tahun 1966. Said Qutb cinta kepada ulama, mencintai ulama, baca bukunya, mencintai ulama, kenang mereka, baca biografinya, perjuangan hidup mereka luar biasa, masya Allah. Nah, ini semua akan menjadi bekal, dan ulama bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis, ini slide yang terakhir. Lebih kurang 90 menit kalau kita awali tadi dari pukul 9. Jangan habiskan cinta hanya untuk satu porsi, berpikirlah untuk cinta yang kekal dan abadi. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik.

0: dinika wa ala ta'atik ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinika, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana la tu'akhizna, jangan hukum kami. In nasina aw akhtana, kalau kami lupa atau kami tersilap atau tersalah. Rabbana la tuhammil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, jangan kau timpakan beban kepada kami seperti kepada orang-orang sebelum kami ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, jangan kau timpakan beban kepada kami, pundak kami tak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, dosa para guru-guru kami. Wali a'immatina, dosa para pemimpin kami yang saleh-saleh. Wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman, dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga-Mu ya Allah. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan kau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaikilah anak muda remaja kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal-waba wal-fahsha wal-riba wal-zina wal-munkar, jauhkanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, bangsa kami, umat kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, keji dan munkar, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun tak tampak. Min baladina hadza khassah, dari Riau secara khusus. Wa min buldanil muslimin ammah, dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan Israel, laknatullah alaihim ajma'in, di Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Suria, tolong saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan Syiah Nusairiyah rezim Bashar al-Assad di Suria ya Allah. Allahumma syattid syamla a'da'ina a'da'aka a'da'ad-din, pecah belahkanlah, cerai beraikanlah pasukan tentara Israel, musuh-musuh agama, musuh kami semua ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami. Rabbana taqabbal minna salatana, terimalah salat kami. Wa siyamana, puasa kami. Wa takhasyu'ana, khusyuk kami. Wa ta'abudana, ibadah kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakanlah segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami ini termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Rabbana ja'alna muqimis salah, jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyatina, sampai kepada anak cucu cicit keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama, akidah kami dari aliran sesat, dari aliran yang batil. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berikan barakah rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat-Mu ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan ketika kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankanlah kami nanti ketika sakaratul maut ya Allah. Allahumma a'ina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar, pertautkan hati kami, satukan kami dalam jamaah sebagaimana kau satukan sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar ya Allah. Radina billahi rabba, kami ridha engkau sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami ridha sebagai agama kami Islam. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, kami ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kami. Maka ridailah hidup kami ya Allah, ridailah keluarga kami ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami, jauhkan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama amal kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.